95,5 Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Dengerin lagunya NVD. Sempurnanya aku songong ya, lagunya Tom Brady itu kayak sombong gitu. Coba dia perhatiin liriknya. Tapi semoga lagu ini bisa menghibur kalian pagi hari ini yang masih ngerasa rada-rada ngantuk ya, terus juga ngerasa malas-malasan. Dengerin lagunya ini, semoga bisa terhibur Tom Brady. Ayolah, ini hari Sabtu, cuaca juga dilihat dari halaman hijaunya RRI Laksmawi ya, ini cukup cerah untuk Sabtu paginya. Semoga nggak diisi sama hal-hal yang cuma tiduran aja ya teman-teman. Ya kan, karena rasanya tuh sayang banget kalau pagi-pagi kayak gini cuma diisi sama kegiatan yang gak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi ya semoga pagi hari ini produktif lah ya, walaupun ini adalah hari libur.

0: muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

0: 2. Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

adanya Happy Mistake with Lady Gaga di formasi 7:41 menit Tom Produce. Selamat pagi. Untuk Tom Produce yang bingung nih pada mau kemana ya libur akhir pekan ini ya, kita punya destinasi wisata yang banyak nih Tom Produce, baik di Loks Maui ataupun di Aceh Utara. Salah satunya itu ada Krung Tuan ya. Ini adalah surga tersembunyi di Aceh Utara yang belum banyak dijamah para wisatawan. Dari rri.co.id/loksmawi. Di tengah menjamurnya destinasi wisata yang ramai dipadati pengunjung, ada Krung Tuan nih nomor 2 ya, di Desa Alu 2 Kecamatan Nisamantara, Kabupaten Aceh Utara, hadir sebagai pilihan wisata alam yang menawarkan ketenangan dan keasrian. Lokasi ini masih tergolong tersembunyi dan belum banyak didatangi para wisatawan, sehingga cocok ya untuk kita nih yang mau menikmati suasana alam yang alami dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Nah, Krung Tuan ini menyuguhkan aliran sungai yang jernih dan sejuk mengalir di antara bebatuan alami dengan panorama hutan hijau yang masih terjaga. Udaranya udah pasti segar ya, khas pegunungan, serta suara gemericik air menjadi daya tarik utama yang mampu menghilangkan penat setelah berbagai aktivitas. Dan sederhana namun menyenangkan, seperti bermain air, berendam di tepi sungai, hingga bersantai bersama keluarga. Bahkan bisa memanfaatkan tepian sungai untuk memasak hidangan sederhana, teman produce. Ya, kedalaman air yang relatif dangkal di beberapa titik juga membuat kawasan ini cukup aman untuk anak-anak dengan tetap dalam pengawasan orang tua. Ya, keindahan Krung Tuan ya semakin terasa pada hari-hari biasa, hari libur, bahkan akhir pekan. Dan suasana yang tenang memungkinkan wisatawan menikmati alam secara lebih leluasa tanpa harus berdesakan. Karena biasanya kalau libur anak sekolah, destinasi wisata lain tuh para berdesakan gitu ya. Misalnya seperti ya, kalau di sini mungkin beberapa alternatifnya ramai dikunjungi teman produce. Tapi kalau Krung Tuan tuh aman, dia wisata alam gitu ya, destinasi yang gak perlu berdesak-desakan. Bisa santai menikmati suasana pegunungan, rasanya lebih nyaman ya teman produce ya. Jadi dengan keindahan alam yang masih terjaga, air sungai yang bersih, jernih ya, serta suasana yang jauh dari keramaian, ini Krung Tuan menjadi salah satu destinasi wisata alam yang layak untuk dikunjungi saat berada di Aceh Utara. Warga Loks Maui boleh, warga Kabupaten Biren, Langsa, Banda Aceh boleh. Ya, keberadaan tempat ini membuktikan ya, kalau masih banyak surga tersembunyi di tanah rencang yang menunggu untuk di eksplorasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Boleh kita jalan-jalan ya, menikmati tempat wisata dimanapun teman produce kita berkunjung. Semoga sampah yang kita bawa tuh nggak tertinggal. Karena biasa gitu ya, duduk bawa sampah terus sampahnya tinggal, akhirnya nyampah teman produce. Jadi semoga aja kemanapun kita jalan-jalan, mau dimanapun kita pergi, semoga tetap menjaga kebersihan Tom Produce ya. Udah mau kemana? Ke Krung Tuan aja sama keluarga tercinta untuk menikmati destinasi wisata alam di pegunungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

95,5 Radio Laksamaya, teman terbaik kamu. Hormati 8:30 menit Laksamawinya. Masya Allah, udah berasa kayak jam 10-an ya. Cetar banget panasnya tamu radio. Dan ini menandakan kalau semoga hari ini cerahnya sampai sore. Jadi untuk kalian yang mau beraktivitas, mau jalan-jalan kemanapun, aman. Asalkan kalau cuaca kayak ini, jangan lupa buat tumbler kemana-mana di tempro 2. Ya habis isi ulang, habis isi ulang lagi demi terhidrasinya tubuh. Atau yang gak kemana-mana, mau di rumah aja tapi bingung Tom Pro 2, ya udah deh dengerin Pro 2 aja. Atau kalian yang suka nonton ya, mau nonton di rumah aja, ya udah nonton aja gitu di rumah. Tapi filmnya udah bosan, udah pernah ditonton. Ternyata kenapa sih kita tuh suka menonton ulang film yang udah pernah kita nonton? Pernah gak sih kalian gitu Tom Pro 2 ya, bahkan series misalnya gitu. Series yang episodenya 1 sampai sekian itu udah kalian selesaikan. Tapi kalau lagi suntuk, kayaknya pengen nonton series ini lagi deh. Jadi kita tuh rela meluangkan waktu dari episode pertama sampai habis lagi episodenya. Ya pernah gak sih kalian berniat kayak gitu Tom Pro 2 ya? Atau mungkin kalian yang pengen nonton gitu ya di rumah, terus pengen nonton film baru, kalian cari gitu, searching film baru, tapi ngelihat thumbnail ada film lama yang udah pernah kalian tonton, nonton lagi deh gitu. Ya padahal kita udah tahu nih kan jalan ceritanya, udah tahu kisahnya, bahkan kita udah hafal beberapa adegan favorit yang mungkin udah tahu gitu, udah pasti udah pernah nonton ya, udah tahu endingnya gimana. Tapi nggak tahu kenapa film yang sama tetap terasa nyaman untuk ditonton ulang. Nah fenomena kebiasaan menonton ulang film ini ternyata bukan sekedar karena kita lupa ceritanya Tom Pro 2. Ada alasan psikologis kenapa manusia cenderung kembali pada sesuatu yang udah familiar. Dan salah satunya adalah karena otak kita tuh menyukai hal yang sudah dikenal. Ketika menonton film yang udah pernah kita tonton, ini kita gak perlu lagi tuh menghabiskan banyak energi untuk memahami karakternya, konfliknya, atau mungkin alur ceritanya ya. Jadi berbeda dengan film baru yang membutuhkan perhatian lebih karena kita harus mengenal dunia dan aturan cerita dari awal. Dan menurut penelitian nih Tom Pro 2, dalam bidang psikologi ya, pengalaman yang familiar dapat memberikan rasa nyaman karena memang mengurangi ketidakpastian. Jadi kita udah tahu apa yang udah akan terjadi sehingga pengalaman menonton terasa lebih aman dan bisa dinikmati tanpa ada rasa penasaran. Dan hal ini juga berkaitan dengan kenangan ternyata ya. Sebuah film sering kali ini gak hanya menyimpan cerita tapi juga mengingatkan kita pada masa tertentu, kayak lagu ya, lagu dalam film, soundtracknya, suasana adegan atau karakter tertentu bisa membawa kembali perasaan yang pernah muncul saat pertama kali kita nonton Tom Pro 2. Misalnya nih, kalian nonton film komedi favorit ya, yang lagi tren ya, yang kalian udah tahu banget ceritanya, tapi tentang mencari kembali perasaan menyenangkan yang pernah kita rasakan sebelumnya gitu kan. Jadi pengen nonton lagi deh gitu. Ya karena ini rewatch ataupun nonton kembali itu bukan berarti kita kehabisan tontonan gitu, enggak. Kadang kitanya aja nih yang pengen kembali ke sebuah cerita yang udah pernah kita lalui, kita rasakan ya, yang lebih familiar. Dan di tengah banyaknya film baru yang terus bermunculan, kita nih tetap memiliki kecenderungan untuk kembali pada sesuatu yang udah membuat kita merasa nyaman ya. Mungkin karena cerita yang paling sering kita ulang bukan karena kita gak tahu akhirnya, tapi karena kita menyukai perjalanan menuju akhir. Kita udah tahu endingnya. Oh gini nih, gini gitu ya. Jadi ya udah deh. Gimana? Kalian mau nonton film baru? Atau mau cari film lama Tom Pro 2 ya? Iya beneran, ada di beberapa film India misalnya gitu, atau drakor yang
udah 2-3 kali nonton, rasanya kalau pengen nonton lagi ya udah ayo aja, dan rela untuk meluangkan waktu dari episode pertama sampai akhir Tamu Radio. Ada yang sama? Ya nggak apa-apa deh Tamu Radio, ya yang penting kitanya terhibur, kitanya ngerasa happy, ya kan. Kenapa harus kenapa harus merasa aneh? Nggak usah Tamu Radio. Jadi daripada nggak tahu mau kemana, ya udah mungkin ada beberapa film yang pengen kalian nonton, ya udah deh di rumah aja atau dengerin Radio Loks Mawi, teman terbaik kamu. Oh,

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Dan juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811

This Nicki Minaj featuring Justin Bieber, Tampo Radio with Beauty and the Beat di Farmasi 9 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini ya. Dan kita gabung sama

Halo, selamat pagi teman Pro 2 semuanya. Selamat datang di program spesial tentunya di hari Sabtu pagi di jam 9. Pasti akan ada sebuah program namanya Musicpreneur, di mana ini merupakan sebuah program berkolaborasi barengan sama Nada Bumi. Yes, hari ini kita akan kedatangan dua orang ya. Dua orang yang kayaknya sih bakal nemenin kita. Selain nanti ada Mas Rio juga yang bakal jadi co-host ya Edit di pagi hari ini. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua wanita cantik nih. Nanti kita bakal kepoin teman Pro 2. Jadi buat kamu semua yang tentunya penasaran juga, boleh banget langsung merapat aja di 105 FM atau bisa merapat di Pro 2 FM ya, di WhatsApp-nya di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi, kita bakal kenalan tentunya sama bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Musicpreneur.

0: Well, masih bareng sama Edit nemenin lo di pagi hari ini nih. Dan di pagi hari ini kayaknya Edit lagi dikeroyok nih ya.
1: Dikeroyok.
0: Yes, tentunya kita masih bareng sama Mas Rio Nada Bumi tentunya. Ini mungkin boleh dikenalin dulu nih pagi hari ini ada siapa nih yang main ke Pro 2.
1: Ya, selamat pagi Music Planner.
0: Yes.
1: Biasanya kalau kita kelihatan Monas pagi-pagi cerah berarti cuacanya cerah.
0: Betul. Betul.
1: Jadi, patokannya itu
0: benar.
1: Dan hari ini kita kedatangan ciwi-ciwi.
0: Yes.
1: Yang cantik.
0: Betul.
1: Elegan. Dan punya profesi yang segudang menurut aku.
0: Wow.
1: Tapi juga baru keluar single.
0: Iya
1: kan? Duet, seru. Duet ya, duet tapi single gitu. Nah, ini kita mau ngobrol dari POV-nya mereka. Kenapa bisa dari mulai aktivitasnya kalau enggak salah sebagai miss-miss apa nanti kita tanya. Tapi bukan misunderstanding ya.
0: Aduh. Kirain miss you.
1: Miss you.
2: Boleh juga ya.
1: Jadi ini satu namanya ada Dita ya.
2: Iya.
1: Ya, panggilannya?
2: Panggilannya Ika.
1: Ika.
0: Oh, Ika. Ya. Oke. Okay.
1: Yang satu Nagia.
0: Nagia. Ya,
1: jadi ini orang-orang Sumatera. Kebetulan aku juga Sumatera. Jadi kita nih The Sumatera.
0: The Sumatera ya.
1: Kalau dia kan grupnya The Noni kan.
0: Oh iya, benar.
1: Kita bertiga The Sumatera.
0: Oke. Okay.
1: Satu dari Bengkulu, satu dari Bangka Belitung,
0: okay.
1: Satu dari Minang.
2: Tepuk tangan dulu,
0: boleh. Gokil. Selamat pagi. Halo, Kak Ika, Kak Nagia. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, luar biasa. Kurang Allahu Akbar aja nih.
0: Benar. Tapi pagi-pagi kalian udah dress well sekali pagi hari ini. Emang orangnya morning person banget kah? Atau gimana nih?
2: Karena mau ketemu kakaknya.
0: Aduh, jadi malu nih. Oke, mungkin boleh kenalan dulu kali ya. Apa nih? Berarti latar belakangnya tadi adalah kalau di kata Mas Rio kan miss tuh. Miss apa nih sebenarnya?
2: Oke, mungkin dari siapa dulu nih kenalannya? Karena dari saya paling ujung ya.
0: Iya, boleh.
2: Paling muda loh. Jadi halo semuanya, salam kenal. Saya Dita Zulaika, biasanya dipanggil Ika, biar lebih mudah aja ya. Terus untuk background saya sendiri, kebetulan saya pernah mengikuti Putri Pariwisata Indonesia, okay. Terus pernah juga membawakan nama Indonesia di ajang Miss Tourism International 2022.
0: Oh, 2022. Oke, benar-benar. Oh, wow, 2022 udah lumayan lama berarti 4 tahun lalu kurang lebih ya.
2: Iya, enggak nyangka ya udah selama ini. Tapi tenang aja, titelnya belum expired.
0: Betul.
2: Seumur hidup.
3: Menjabat selamanya menginspirasi.
0: Betul sekali. Selanjutnya Kak Nagia. Oke,
3: baik. Halo semuanya, perkenalkan aku Nagia. Kalian bisa panggil aku Nagia kalau ketemu ya, siapa tahu ada ketemu di jalan mungkin boleh say hi, panggil aku Nagia. Aku asalnya dari Bengkulu dan kita kebetulan dari yayasan yang sama, dari yayasan LJ Indonesia. Dan beliau merupakan senior aku. Dulu aku ikut di ajang nasional itu Putri Pariwisata Nusantara, dan juga diberikan kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional sama di ajang Miss Tourism International Indonesia tahun 2024.
0: Oh wow, 2024.
3: Masih baru ya?
0: Iya benar.
3: Masih fresh ya.
0: Benar. Juniornya berarti
3: iya,
0: ya.
3: Juniornya.
0: Benar.
2: Ditekankan banget ya seniornya ya, maksudnya
3: senior dan junior.
2: Tapi ya tetap mirip-mirip lah
0: jiwa mudanya
3: kan, jiwa mudanya ya.
0: Betul loh.
3: Usia bisa mirip-miripin
2: jangan. Yang satu ini lebih matang.
0: Waduh. Berarti pertama kali terbentuk The Noni ini gimana nih?
2: Nanti siapa mau ceritain ya?
3: Boleh silakan yang lebih muda.
2: Kalau diceritakan mungkin bisa 2 hari kali ya.
3: Cuma panjang ya cerita.
0: Panjang ya.
2: Cuman secara singkatnya karena kami berdua tadi udah dijelaskan Nagia pernah satu yayasan bareng. Jadi tentunya saya sama Nagia udah kenal duluan. Habis dari situ kita kenal lah sama Rins Entertainment.
0: Iya,
2: ini balik dalamnya ada beberapa orang seperti Pak Jono dan juga Pak Ruby. Dan ada produser musik kita juga, Kak Ibra Marzuki atau Kak Ibeng biasa disapa. Jadi dari sana memang Rins Entertainment ini banyak bidangnya, mulai dari entertainment, wellness, property, dan lain-lain. Bisnis juga. Ownernya Pak Rubi dan juga Pak Jono ini melihat salah satu talent kali ya di antara kami berdua, dan mereka yang memberikan wadah gimana anak-anak muda seluruh Indonesia. Jadi memang wadah inklusif ya, siapapun sebenarnya bisa bergabung dengan Rins Entertainment, dan akhirnya terciptalah The Noni ini.
3: Kebetulan memang owner kita ini sangat mensupport anak-anak muda, terutama kan kita dari daerah ya, ke Jakarta. Kebetulan kita ke internasional kemarin juga beliau bantu support ya untuk ajang persiapan ke internasional. Dan kemarin sempat ketemu di Safari Bazaar tanpa obrolan yang banyak. Mereka melihat ada talent nih dari kita berdua, mungkin ya, diajaklah untuk mengembangkan bakat kita ini kemarin.
0: Wow, seru. Tapi gimana Mas Rio akhirnya melihat The Noni ini nih dari mungkin kacamata seorang produser mungkin ya?
1: Iya, ini karena pakai kacamata ya. Kalau nggak bisa ngelihat.
0: Iya, udah.
1: Karena kita udah plus ya.
0: Udah.
1: Iya, jadi anak-anak muda sekarang ini kan berbakat.
0: Yes.
1: Cuma tadi aku udah bilang di luar bahwa single atau lagu yang dibuat bukan hanya sekedar untuk rilisan aja gitu.
0: Benar-benar.
1: Bukan hanya untuk sekedar cuman untuk lihat, gue udah punya lagu lo gitu.
0: Yes.
1: Tapi ini aset yang perlu dikembangkan, perlu dikontrol, perlu bagaimana caranya ini bisa muncul di permukaan riak-riak air aja dulu.
0: Yes.
1: Ya kan, gak harus viral dulu.
0: Betul.
1: Nah, ini yang perlu perjuangan, bukan dari sisi di belakang layar yang disebut tadi, seperti produser, eksekutif produser maupun arranger dan lain-lain. Tapi artisnya yang harus berjuang bagaimana lagu ini nanti sampai ke telinga masyarakat dan message-nya sampai.
0: Betul.
1: Apalagi dia ini kan didorong dari latar belakang yang tadi miss ya, pernah ikut ajang gitu. Nah, ini kan jadi modal awal supaya lebih cepat berinteraksi dengan komunitas-komunitasnya mereka ini.
0: Betul.
1: Jadi istilahnya kalau kita dagang nasi goreng atau pisang goreng, tapi kalau ditaruhnya di etalase warungnya ini gak ada komunitas, itu gak laku pisang gorengnya, gak ada yang makan kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, tapi dengan dia punya komunitas ini, sebenarnya selangkah lebih maju bagaimana caranya komunitas dulu tahu.
0: Betul.
1: Seperti kayak Idol. Idol itu bisa tahu besok jam 3 sore lagunya diputar. Mereka kan ngomongnya sama komunitas, "Hey guys, lagu saya besok ada lo di mana-mana." Itu mereka yang muter dulu.
0: Benar.
1: Sehingga mereka yang akan bikin video-video kecil di TikTok akan pakai lagunya si artis itu. Sehingga lagu itu akan cepat boomingnya, naiknya. Gitu. Nah, itulah target utamanya sebenarnya di The Noni ini. Di luar dari latar belakang mereka bisa nyanyi cantik-cantik dan lain-lain, tapi ada satu yang mereka harus notice, bahwa orang harus notice.
0: Betul.
1: Iya kan? Bukan notice sama orangnya udah pasti, tapi lagunya juga harus notice.
0: Betul.
1: Nah, itu udah dia sebenarnya.
0: Betul. Tapi gimana maksudnya, berarti di teman-teman kalian gitu, lihat kalian ngebentuk sebuah apa, duo berarti ya?
1: Duo.
0: Sebuah duo gitu. Gimana teman-teman kalian reaksinya ketika kalian nyanyi menghasilkan sebuah karya?
3: Kalau dari aku ya, pertama karena memang basically aku bukan belum pernah bernyanyi ya, belum pernah nyanyi. Jadi memang teman-teman aku pada kaget, shock. Karena memang balik lagi, kita sebelum diorbitin single, dikeluarkan single ini, kita pasti ada kelas dulu.
0: Betul.
3: Ikut ada kelas vokal juga, dibantu disiapkan dari manajemen juga, dan juga mungkin ada pelatih vokal juga. Nah, jadi beberapa persiapan yang memang kita nggak terlalu expose, tiba-tiba mengeluarkan single. Jadi beberapa followers dan teman-teman yang jauh tuh kayak surprising, kayak, "Oh, kamu bisa nyanyi, ternyata kamu bisa nyanyi." Jadi dari sini aku ngerasa kayak ternyata kita bukan gak bisa, kita belum mencoba aja.
0: Betul.
3: Nah, jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa gak punya bakat di bidang itu, sebenarnya belum tentu kalian gak bisa, karena kalian belum mencoba aja.
0: Ah, itu dia. Asik ya, bener. Asik banget.
1: Berani mencoba.
0: Benar. Kalau dari Kak Ika gimana?
2: Kalau aku ceritanya agak berbeda sih dari Nagia. Jadi memang dunia musik tuh sebenarnya deket okay. sama aku, mulai dari keluarga, mm-hmm. karena keluarga aku juga salah satunya musisi semua.
0: Oh, wow.
2: Terus di rumah juga banyak alat musik, tapi aku nggak pernah coba sama sekali dari kecil.
0: Okay.
2: Iya. Sebenarnya bakat musik ini timbulnya setelah aku join di Miss Tourism International. Mm-hmm. Jadi untuk pertama kalinya aku tampil langsung di internasional itu pada unjuk bakat.
0: Mm-hmm.
2: Dari situ ternyata aku ngerasa enjoy juga ya nyanyi ya, asik ya, mm-hmm. selain hobi yang lain. Terus yang biasanya cuma nyanyi di kamar mandi, akhirnya coba-coba lah buat channel YouTube, mm-hmm. jadi buat cover-cover lagu. Abis dari sana ternyata respon dari teman-teman banyak yang suka, mm-hmm. sampai sebenarnya pernah diundang juga kemarin ikut Indonesian Idol,
0: okay.
2: ya, tapi sayangnya nggak lolos ke tahap selanjutnya,
3: mm-hmm.
2: belum lolos. Tapi umur juga udah nggak cukup, jadi nggak
3: bisa.
2: Masih banyak jalan yang lain. Tentunya ini jadi wadah ini salah satunya jadi bentuk aku untuk bisa semakin belajar bernyanyi yang benar kayak gimana. Ditambah banyak kesempatan promosi seperti RRI Pro 2 ini juga.
0: Yes.
2: Thank you yang udah support kita juga. Mm-hmm. Gimana tadi kata Kak Rio, biar ada riuk-riuknya lagu ini kan. Selain support dari kami berdua, teman-teman yang followers Instagram, keluarga dan lain-lain, itu pasti support mereka sangat senang ya, antusias juga dan berharap dari lagu ini, terus juga dari bakat kami berdua bisa memberikan salah satu dampak positif lah dan bisa diterima oleh masyarakat.
0: Amin.
1: Mas, kita kalau dengar dia apa namanya conversation kayak begini, itu kayak lagi di atas panggung dia lagi kita lagi nonton Miss gitu.
0: Iya, benar
1: lagi nonton Miss, benar banget gitu ya.
0: Katanya
1: seru juga.
0: Benar
1: biasa dia.
0: Iya benar. Public speaking udah terlatih. Betul.
1: Enggak diragukan lagi.
0: Benar. Berarti sebenarnya berani mencoba dulu ya Mas Rio ya.
1: Berani mencoba.
0: Untuk mungkin teman-teman juga yang mungkin pengin berkarya tapi kayak masih ragu gitu ya.
1: Iya. Tapi kadang-kadang berani mencoba mungkin dia berani sih. Cuma kalau enggak ketemu wadah yang tepat, agak sulit juga.
0: Itu dia. Ya,
1: jadi harus berkolaborasi antara si artis dengan juga di belakang layarnya.
0: Yes.
1: Produsernya bagaimana, materi lagunya itu kan udah teknis banget kan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, ujung-ujungnya ini udah nih rilis nih, terus mau gimana next-nya? Nah, next itu dibalikan dulu ke artisnya, mau seperti apa. Betul. Ujungnya gitu.
0: Benar.
1: Nah, kan kalau kita lihat dia punya sosial media kan bagus followernya dan lain-lain. Nah, sebenarnya dari situ dulu yang perlu diantusiaskan gitu, orang bilang, "Ih, ya kan, ih Denoni ada lo gitu."
0: Betul. Oke.
1: Kalau bisa setiap hari mungkin 1000 story kali.
0: Itu kan udah gak titik-titik lagi tuh kayaknya.
2: Tiba-tiba hilang Instagram kan. Kenapa nih kata Meta?
0: Kena spam nanti. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Denoni dan masih ditemani sama Mas Rio tentunya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di Musikpreneur.

0: Masih di Music Planner tentunya, masih ditemenin sama Mas Rio dan juga The Noni.
1: The Noni.
0: Alright. Sekarang kita ngomongin soal lagunya nih, singlenya nih. Apa nih yang baru dirilis berarti dari The Noni? Siapa yang mau jelasin? Silakan.
2: Siapa?
0: Boleh. Kak Ika, silakan.
2: Oke, jadi untuk judul lagunya itu Jangan Mainin Cinta, Kak. Berat banget gak sih?
0: Aduh.
3: Buat teman-temannya ya, harus banget dengerin lagu ini.
2: Iya, sebenarnya terciptanya lagu ini salah satunya karena pengalaman pribadi berdua.
1: Aku juga sih.
2: Nah, inilah tujuannya, Kak. Kenapa dibuat lagu Jangan Mainin Cinta? Yeah. Karena relate ke banyak orang. Di zaman sekarang itu kan rata-rata
1: banyak yang mainin.
2: Makanya
3: cowok aja nih, kadang cewek juga ada.
1: Contoh mainin tuh kayak gimana sih? Contohnya maksudnya gimana?
0: Iya, contohnya tuh gimana sih?
3: Itu kalau dijelasin agak tuh
2: bisa jadi lagu kedua. Lagu kedua sama langsung film ini. Jadi untuk Jangan Mainin Cinta ini sebenarnya kami berdua ini ciwi-ciwi ini berharap bagaimana cinta tuh bisa konsisten hadirnya gitu. Jadi awalnya kami bersama produser musik kami juga pencipta lagunya Kak Ibra Marzuki atau biasa dipanggil Kak Ibeng. Kita cerita-cerita dulu ya.
3: Ketika cerita dia bilang nih, oh saya punya lagu nih yang pas
2: cocok
3: buat kalian. Nah kita kaget lah, apa itu? Adalah lagu Jangan Mainin Cinta. Di setiap partnya itu ternyata memang betul ya kisah kita.
2: Aku sampai takut ini. Aku kira Kak Ibeng tuh bisa baca masa lalu.
1: Sebenarnya iya loh, dia itu loh.
0: Ditambahin itu beli.
1: Ada orang itu depan.
2: Kan maksud aku mending baca masa depan kayaknya.
0: Benar.
1: Masa lalu ditimbun aja.
3: Ini itu buat teman-teman mungkin yang pernah merasakan ya sakit hati di ghosting di PHP. Boleh banget dengerin, dinikmatin lagu ini. Atau nanti kalau misalnya ada cowok yang udah kelihatan nih mau mainin, langsung kirim aja lagu kita.
0: Jadi
1: ini tameng berarti ya.
2: Tameng dan juga manifesti ya untuk orang-orang ya. Jangan sampai cintanya dimainkan lagi. Makanya kami berdua hadir dengan Jangan Mainin Cinta.
3: Ya buat teman-teman di luar sana dengerin lagunya ya, yang merasa relate ya.
2: Pasti relate
0: ini. Betul.
3: Kita support melalui lagu nih sekarang. Jadi kita remind duluan bagi yang mau main-main, ini lagunya Jangan Mainin Cinta. Karena cinta itu bukan untuk dimainin.
2: Benar. Kita enggak punya waktu buat main-main, apalagi saya.
0: Benar. Udah padat jadwalnya.
1: Mas, kayaknya kita lu di sini deh, dia jadi hostnya.
0: Iya, kayaknya kita tanyain aja deh.
1: Tanya Mayari aja, boleh gak? Nambah pas.
2: Boleh banget ini kan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya, ada gak sih maksudnya ciri-ciri ketika misalnya ada seseorang yang deketin kita gitu kan. Ini kelihatan gimana nih kalau dia mau main-main? Kelihatannya gimana ciri-cirinya tuh?
2: Kakak bertanya dengan orang yang sangat tepat. Pakar cinta yang selalu main-mainin itu saya.
0: Waduh, siapa yang berani main-mainin?
2: Banyak
0: ya?
1: Ini curhat atau sesi apa ya?
2: Nah, sebenarnya lagu ini pun jadi bahan curhatannya aku. Terus juga jadi kayak ya daripada galau sama lagu lain, akhirnya ada lagu sendiri yang relate galaunya. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, banyak cowok yang datang main-main itu ya biasanya karena faktor mungkin karena aku biasanya deket sama cowok yang dibawa aku kak ya.
0: Blondo. Oh suka yang lebih muda ya.
2: Enggak sih sebenarnya sekarang udah enggak.
0: Udah kapok ya.
2: Iya, kayaknya 5 kali udah cukup deh.
0: Waduh, 5 kali banyak sih.
1: Makanya harus cari yang 15 tahun ke atas. Yang udah mateng di puun.
0: Well done, bener-bener.
2: Tapi kalau dimainin sama yang di atas aku juga sakitnya 2 kali ya.
0: Iya sih, bener sih. Lebih pro soalnya.
2: Jadi sekarang aku memutuskan mending aku yang memainkan.
0: Waduh.
3: Karena lagu kita udah merimain nih. Jangan.
2: Trauma soalnya.
0: Bener-bener. Tapi gimana maksudnya kalau misal ada cowok yang pengen deketin tapi kelihatan main-mainnya tuh gimana tuh?
2: Yang pertama gak konsisten hadirnya sih. Kalau udah gak konsisten hadirnya mending cari yang baru gak sih? Ngechatnya 5 hari sekali menurut aku.
0: Waduh, lama juga ya.
2: Lama kan ya.
0: Iya.
1: Itu salah satu parameternya gitu ya.
2: Iya.
1: Yang kedua,
2: Yang kedua, apa ya? Kalau dari pengalaman aku, ternyata cowok itu gak cukup satu nih ceweknya. Jadi udah confess, terus udah bilang bakal serius apa segala macem, bawa ke keluarga, ketemu segala macem. Ternyata
3: bawa ke keluarga pun belum tentu ya diseriusin. Gak menjamin semua itu.
2: Jadi untuk menjamin orang itu gak mainin perasaan kita, itu sebenernya gak ketebak sih kak. Kayak hadirnya tuh tiba-tiba. Terus kayak perasaan yang mulai awalnya butterfly era
3: tiba-tiba kayak banyak cowok tuh di awal tuh kayak lo booming gitu.
0: Iya sih, benar-benar
3: banget di awal ya, di post bener-bener, di awal gitu, kayak udah ketengah nih, udah dapet nih, kita udah mulai kepincut para cewek ini, udah deh mulai slow respon, kayak enggak punya waktu gitu-gitu.
0: Oke.
2: Kadang berpikir aneh ya kak, padahal kami tuh kalau dibilang cantik-cantik kan ya, prestasi-prestasi ya. Tapi memang itu mungkin diselamatkan Tuhan dengan orang yang tidak tepat.
0: Benar. Iya sih, maksudnya kayak mungkin salah satu ciri-cirinya adalah ketika di awal itu udah love bombing banget ya. Itu udah jadi warning banget ya. Benar.
2: Tapi sebenarnya kan itu salah satu cara untuk kita ke jenjang selanjutnya kan,
0: iya, seharusnya bener.
2: Makanya
0: bener.
2: Kadang tuh membingungkan kak, cowok tuh gimana sih?
3: Lebih tepatnya mungkin cari yang konsisten aja ya, dari awal sampai itu. Akhir.
2: Kalau misalnya
3: dari awal udah di push banget, nanti ketika udah berjalannya waktu udah mulai beda, nanti kitanya yang berperan.
0: Benar
2: sih, lebih tepatnya jangan berharap sama manusia.
0: Cari
2: kebahagiaan sendiri aja sekarang.
0: Benar sih.
3: Sendiri sendiri dulu buat bahagia.
0: Benar.
3: Cinta sejati akan hadir.
1: Asik. Ini bahasanya luar biasa.
2: Zaman dulu banget ya cinta sejati.
0: Benar.
3: Jadi kita akan mengeluarkan single yang mungkin akan apa ya?
2: Manifest tentang cinta sejati.
3: Kedepannya yang baik-baik ya. Jadi buat remind dulu buat teman-teman di luar sana, kita juga ya terutama habis itu kita akan mengeluarkan single yang manifest kedepannya untuk yang baik.
0: Amin.
1: Jadi percintaan itu juga butuh konsisten.
0: Yes.
1: Seperti layaknya mengeluarkan single ini.
0: Woi, sedap.
1: Harus konsisten terhadap sosmednya, terhadap diri sendiri.
0: Benar.
1: Supaya konsistensi itu yang akan menjadikan lagu ini menjadi muncul di mana-mana.
0: Asik.
1: Begitu juga cinta-cinta kalian.
0: Asik. Benar. Kalau emang cari yang konsisten, Mas Rio konsisten.
1: Amin.
0: Benar, konsisten ya. Bikin lagu gitu kan.
1: Rilis,
0: benar.
3: Udah mantap.
0: Benar. Ya udah. Kita habis ini coba dengerin dulu kali ya. Dan Noni jangan mainin cinta nih yang bakal gue play habis ini. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh banget tentunya. Kamu bisa langsung merapat aja di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105. Jadi langsung aja ini dia The Noni dengan Jangan Mainin Cinta.

0: Masih di Music Planner tentunya, dan kita masih bareng sama Mas Rio, Nada Bumi, dan juga The Noni. Alright, tadi kita udah dengerin Jangan Mainin Cinta nih. Waduh, ini sih curhat banget sih lagunya sih.
1: Gimana, Kak?
0: Bener. Seru lagi, seru. Jadi ini jadi pengingat ya buat mungkin buat cowok dan cewek di sana yang suka mainin cinta ya kan. Jangan berani-berani mainin cinta ya. Kalau nggak nanti dinyanyiin The Noni.
1: Kalau yang merasa relate boleh di share.
0: Nah, bener. Tapi BTW tadi belum sempat nanya juga ya Mas ya.
2: Iya.
0: Namanya The Noni.
2: Iya. Itu kenapa namanya?
0: Itu kenapa namanya The Noni itu?
1: Oke. Silakan lagi ya. Sebenarnya ini juga nama ini hasil diskus kita bersama ya, kebetulan dari direksi kita juga, dari yang membantu support kita. The Noni itu bisa juga duo nona, noni-noni gitu ya, yang melambangkan sosok wanita yang anggun gitu.
2: Elegan
1: gitu kan. Cantik harus ya, karena wanita
3: pasti.
1: Bisa juga ya, D-nya itu Dita ya. Dan N-nya itu Nagia gitu sih. Sebenarnya kayak dua wanita lah ya. Karena kalau bahasa zaman dulu keren banget. Itu melambangkan wanita-wanita Belanda mungkin ya, dengan sosok yang berwibawa seperti itu. Ya mungkin disegani lah ya, semoga next-nya juga pokoknya menginspirasi seperti itu.
0: Oh wow, luar biasa namanya ya Mas ya.
2: Luar biasa.
3: Nama adalah doa.
0: Ah itu dia.
1: Bisa juga nih di Korea juga oni.
2: Iya lagi. Tapi karena kita duduk bertiga jadi di Sumatera dulu.
3: Maaf ya Kak ya. Bukan Sumatera ya.
0: Bukan. Saya gede
3: diajak.
0: Bener. Makanya kan bisa sendiri.
2: Bisa sendiri, benar.
0: tapi apa nih maksudnya buat kedepannya, gitu kan, impian dari The Noni gitu, dari Kaika ke Nagia itu apa kedepannya? Pengen apa sih di dunia musik tentunya?
3: Di dunia musik ya pastinya semoga kami diterima ya oleh khalayak ramai. Terus juga dari melalui lagu ini, selain menginspirasi banyak orang, harapan kami tentunya melalui proyek ini yang kita nggak tahu nanti akan ada berapa proyek lagi, tapi dari lagu Jangan Mainin Cinta ini harapannya bisa viral, dikenal orang.
0: Amin.
3: Bisa membawa dampak positif bukan cuma untuk The Noni-nya dan label, tapi untuk semua orang yang mendengarkan. Jadi ada yang baik boleh diambil, mungkin dari lagu ini bisa jadi doa untuk orang-orang atau bisa menjadi tameng ya untuk orang-orang juga. Dan tentunya semoga dari proyek ini kami bisa memberdayakan orang-orang lain, karena kan dari musik ini banyak subsektor lainnya yang bisa bantu mengangkat, seperti kata Kak Rio tadi ya, ini jadi salah satu aset kita juga. Dan maksudnya dari program pemerintahnya pun, dari Kementerian Ekraf-nya, salah satu subsektornya kan musik.
2: Betul.
3: Jadi bisa mengangkat ekonomi Indonesia juga melalui dari penayangan streaming dan lain-lain digital platforms-nya. Jadi harapannya sebenarnya banyak sih Kak. Cuman yang paling penting semoga ini bisa menjadi motivasi untuk pageant-pageant yang lain, putri-putri yang lain, atau putra-putra yang lain, atau masyarakat halayak ramai untuk bisa membuat karya. Jadi jangan takut, gak ada yang mustahil. Daerah seperti kami pun bisa berkarya ketika menemukan tempat yang tepat.
1: Betul. Di lagu ini juga kita mensupport juga buat teman-teman di sana ya, yang tadi kita bahas di awal, yang mungkin relate dalam kehidupannya. Jadi lewat lagu ini kita bantu kalian untuk bisa bersuara lah ya. Membantu kalian untuk lebih apa ya, menyampaikan mungkin apa yang kalian rasain lewat lagu ini. Jadi buat teman-teman dibantu, mohon bantuannya di-share, gunakan sound-sound kita di semua platform. Sekarang udah rilis, baik itu di TikTok, mungkin yang suka TikTok-TikTok kan, mau ghosting-ghostingan, mau nyindir-menyindir, silakan.
2: Itu wadahnya ya.
0: Itu wadahnya. Bener.
1: Itu tempatnya.
0: Bener, itu saatnya ya Anda menyindir seseorang itu yang suka mainin cinta dengan lagu
1: kita. Bikin ini khusus nih buat teman-teman ya yang merasakan hal yang sama kita.
0: Bener. Karena kadang mungkin kita merasakan sesuatu tapi kita gak bisa mengungkapkan gitu.
1: Betul.
0: Mungkin lagu itu jawabannya.
1: Kalau sekarang kan TikTokan kan, TikTokan langsung share aja ke orangnya.
2: Gawat ya.
0: Langsung disindir pakai lagu gitu kan.
3: Atau enggak panggil aja The Noni, kita
1: kita nyanyi
3: kupingnya langsung.
0: Enggak bawa headset, tenang aja ada The Noni.
3: lebih ke kayak kena reki ya itu juga.
0: Aduh, langsung di kuping. Bener. Tapi kalau dari Mas Rio gimana nih melihat The Noni nih untuk di industri musik?
2: Ya aku seneng karena mereka ini kan dari daerah ya.
0: Bener.
2: Gitu. Maksudnya teman-teman musikpreneur Indonesia jangan takut. Gak harus juga dia di Jakarta, kebetulan aja karena ada ajang-ajang ini dan lain. Tapi yang di daerah ya lakukan aja duit supaya mereka bisa juga seperti mereka-mereka ini.
0: Benar.
2: Mulainya dulu.
0: Betul.
2: Mulai dulu, nanti responnya gimana-gimana itu urusan teknis nanti. Tapi mulai dulu, kadang-kadang kan gitu, mau bikin lagu kayak aku dulu nih ya. Bikin lagu, ntar baru 3 bulan lagi kelar. Ya. Jadi moodnya hilang-hilangan kan.
0: Benar. Nah,
2: tapi dengan adanya konsekuensi bahwa ini harus konsisten, maka ini harus diselesaikan.
0: Benar.
2: Berapa bulan ini nyelesain lagunya kemarin? Sebentar kan?
3: Sebentar banget kan, yang
2: sebulan?
3: Satu bulan.
2: Berarti artinya dari tim produksinya sampai ke artisnya ini kan benar-benar sejalan. Kalau enggak selesai-selesai nih, mungkin 6 bulan lagi enggak kelar-kelar juga.
0: Iya, benar.
2: Ada satu dulu aku bawa ke sini, dia juga bawain lagu soundtrack film Assalamualaikum 2 ya. Itu juga mereka, dia dari Gunung Kerinci loh.
0: Wow.
2: Dari Gunung Kerinci. Artinya dia tinggal di sana sama orang tuanya. Lalu sekarang dia hijrah ke Jakarta dan mereka bisa melakukan hal yang sama dengan kalian-kalian.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul.
2: Berarti enggak ada yang salah, enggak ada yang mustahil dan mustahil. Yang penting lakukan dan pasti dengan niat baik semua bisa terlaksana dengan baik.
0: Benar. Dan tentunya musikpreneur juga menjadi wadah ya, mungkin buat musisi-musisi baru.
2: Selalu rilis, ya. Musikpreneur hari ini selalu ada di RRI Pro 2 sebagai edukasi sebenarnya. Aku bikin program ini, tapi di balik itu semua akhirnya berkolaborasi kan.
0: Benar.
2: Banyak hasil-hasil narsum di sini akhirnya kolaborasi sama musikpreneur sendiri atau Nada Buminya.
0: Benar.
2: Jadi kita banyak, gak harus nanti bikin production, kita bikin kolaborasi banyak kok. Bisa apa aja nanti.
0: Betul. Bisa kemana aja nanti ya.
2: Bisa kemana aja.
0: Di industri musik tentunya.
2: Luas.
0: Luas sekali. Oke. Mungkin kalau dari The Noni next-nya nih bakal bikin apa lagi kira-kira? Apakah bikin langsung album?
2: Gak bikin kue dulu kan?
0: Bikin apa, single lagi berarti ya? Masih akan single-single lagi ya?
3: Yang paling pastinya jangan lupa ikut terus informasi kami di Instagram kita. Instagram
1: jangan lupa pribadi. Follow di akun official kita, di manajemen kita, Rins Entertainment.
3: Rahasia investasi sukses.
1: Di sana nanti kita juga ada beberapa project. Dan kedepannya kita ada show juga di Bandung.
0: Wow.
1: Di acara nasional dan nanti balik juga di akhir Agustus itu ada di Jakarta internasional juga, stage international stage. Pokoknya kalau kalian penasaran jangan lupa pantengin guys.
3: Betul.
1: Di akun official kita di Rahasia Investasi Sukses. Di sana updatean kita akan beberapa panggung nanti akan kita hadiri show, pokoknya pantengin terus.
0: Oke.
3: Tentunya akun Instagram pribadi kita juga ya.
1: Oh iya, tentu.
3: Boleh. Mau tahu kesarian kita juga boleh di akun Instagram pribadi Dita Zulaika dan
1: Nagia Halisa.
3: Jangan lupa follow.
1: Betul. Jangan lupa pakai sound kita juga.
0: Oh, nah,
1: itu yang paling penting.
3: Yang paling penting.
0: Benar.
3: Jangan lupa undang kita juga kalau misalkan butuh.
2: Sudah siap.
3: Ya.
2: Jadi kalau dilihat-lihat dari Rahasia Investasi Sukses ya. Kayaknya dia udah punya rahasia untuk sukses kayak gimana.
0: Itu dia.
2: Dia udah berinvestasi di single lagunya.
0: Betul.
2: Rahasianya cuma dia dan milik Allah doang. Jadi kita enggak tahu rahasianya apa.
0: Iya benar.
1: Rahasia ya, namanya rahasia.
2: Rahasia.
0: Benar.
3: Disujud ya.
2: Iya.
0: Waduh.
2: Jadi dia siap untuk sukses berarti.
0: Betul.
2: Itu dia.
0: Itu dia benar. Benar-benar doanya yang kencang juga ya, selain berusaha ya.
1: Sambil teriak.
0: Oke, jadi pokoknya jangan lupa juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia juga ya. Jangan lupa selalu mendengarkan lagunya The Noni ya. Di semua DSP udah ada?
3: Sudah ada.
0: MV atau video lirik sudah ada kah?
3: Belum ada ya.
1: Belum, next.
0: Mungkin nextnya akan ada ya. Jadi nanti ditunggu aja di Instagram mereka, bakal ada infonya pastinya gitu ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan dari The Noni ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
3: Oke, teman pro 2, teman terbaik ya tadi katanya. Yeah,
1: teman terbaik pro 2.
3: Iya. Teman terbaik, terima kasih sudah menonton kami dan tentunya terima kasih Kak sudah support kita juga hadir di sini untuk mempromosikan single perdana kami The Noni. Mm-hmm. Kak Rio juga thank you. Luar biasa, bisa jadi motivasi kita juga cara kedepannya. Gimana promosi ke depannya ya. Mm-hmm. Dan tentunya harapan kami semoga acara ini terus ada ya.
2: Jadi,
3: amin. Semoga
1: jadi tempat wadah ya buat teman-teman nanti punya karya-karya mungkin dibantu dipromosikan di sini.
3: Karena ini salah satu wadah yang sangat tepat sekali ya. Jadi sangat bersyukur dan bangga sekali hari ini lagu kita bisa didengarkan seluruh Indonesia.
1: Thank you banget.
3: Alright. Selamat menikmati. Yeah.
1: Dan juga di sini buat teman-teman yang dengar kita mungkin dari cerita-cerita kita tadi, teman-teman yang masih ragu ya, mungkin punya bakat nih yang belum tersalurkan, cara tempat kamu untuk mengekspresikan karya kamu dan semoga nanti kamu akan menjadi bintang selanjutnya.
0: Amin. Oke, sebagai penutup, Mas Rio, silakan untuk hari ini.
2: Ayo kita tutup.
0: Simple.
2: Iya. Jadi untuk musik planner teman-teman se-Indonesia, ini program ya kita bisa lihat banyak narsum yang seru-seru ya.
0: Yes.
2: Dan hari ini kita bawa The Noni, kita bisa melihat POV dia. Intinya dari single itu jangan mainin cinta.
0: Betul.
2: Itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana mengeksplor dari latar belakang dari mulai ajang, ajang-ajang bakat sampai keluarnya single. Hari ini semoga singlenya bisa maju, bisa didengar banyak orang. Dan pasti nanti ada hasil royaltinya. Ya bisa berbagi bersama itu penting juga karena ini aset dan sudah diatur di sistem. Dan sukses untuk kalian berdua. Dan jangan lupa bahwa kita orang Indonesia, spesial orang Sumatera, itu banyak sekali talent-talent yang bagus. Nah otomatis kamu tahulah di ajang-ajang itu kalau seorang talent bagaimana merespon dirinya supaya orang tahu bahwa kita itu baik dan luar biasa. Benar. Nah itu yang harus dijaga.
0: Oke. Okay.
2: Ya jadi sebagai talent malah sekarang udah menjadi artis.
0: Yes.
2: Ya udah lakukan sesuai harapan-harapan yang sudah dimiliki.
0: Betul.
2: Ya itu adalah tadi dibilang apa rahasia investasi
3: sukses.
0: Benar sekali. Alright terima kasih Mas Rio. Terima kasih untuk hari ini.
2: Thank you semuanya.
0: Terima kasih Donani sudah main-main. Sukses selalu. Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya ya.
3: Amin.
0: Jadi mungkin bisa main lagi kesini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di Musikpreneur. Kita akan ketemu lagi di edisi minggu depan barengan sama penyiar dan juga Mas Rio tentunya nanti jadi co-host ya. Alright kalau gitu gue Edi Tama pamit. Sampai jumpa di Musikpreneur selanjutnya. Bye-bye.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Apa kabarnya di Sabtu yang cerah ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Gak kerasa udah lewat jam 10 pagi ya. Buat teman Pro 2 yang tadi udah menyelesaikan aktivitas pagi, sekarang saatnya menikmati akhir pekan dengan lebih santai. Mungkin ada yang lagi di perjalanan, nikmati kopi di rumah, belanja kebutuhan mingguan, atau mungkin baru aja memulai aktivitas hari ini. Yang jelas Sabtu adalah waktu yang pas buat ngisi ulang energi setelah menjalani rutinitas selama sepekan. Gak harus pergi jauh-jauh ya, kadang mendengarkan musik favorit sambil santai juga udah cukup bikin suasana hati jadi lebih baik. Dan tentu saja pagi menjelang siang ini akan semakin seru karena teman Pro 2 sedang bersama Pro 2 Hitlist Indonesia selama 1 jam ke depan. Aku Marli bakal menemani kalian dengan deretan lagu-lagu Indonesia yang sedang banyak didengarkan, lengkap dengan cerita menarik dibaliknya. Jadi siapin mood terbaik teman Pro 2, naikkan dikit volume radionya dan nikmati akhir pekan bersama Pro 2 Hitlist Indonesia. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Ya baru aja kita dengerin Tertarik Atau Baik darinya Ziva Magnolia. Lagu yang mengangkat pertanyaan sederhana ya, tapi sering bikin penasaran. Apakah perhatian yang diberikan seseorang benar-benar karena rasa suka atau memang dia baik kepada semua orang? Nah teman bro dua, kalau tadi kita diajak untuk menebak isi hati seseorang, lagu berikutnya membawa kita mengenang momen-momen manis yang pernah dilewati bersama. Tentang kebersamaan yang sederhana tetapi meninggalkan kesan yang sulit dilupakan. Ini dia, Ziva and the Side Project, Saat Indah Bersamamu.

105,2 FM RRI Lok Semawi, teman terbaik kamu. Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari jam

mengutapi malu, lagu yang menutup untuk program Pro 2 Hitlist Indonesia di Sabtu pagi ini, edisi 4 Juli 2026. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena perjalanan musik kita masih berlanjut ya. Setelah menikmati karya-karya terbaik musisi tanah air, sekarang saatnya kita beralih ke lagu-lagu mancanegara yang sedang hits ya. Dan kita bakal puterin sampai 1 jam ke depan di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Stay tune terus di Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, semoga akhir pekan berjalan lancar dan menyenangkan ya. Apapun aktivitasnya hari ini, semoga selalu ditemani suasana hati yang baik dan tentunya musik-musik favorit. Baru aja kita dengerin "Sees Everything That I've Ever Wanted" darinya Caleb Hearn. Lagu yang menggambarkan kekaguman seseorang kepada sosok yang dianggap begitu istimewa. Nah, kalau tadi tentang mengagumi seseorang, lagu ini justru membawa sudut pandang yang lebih tegas tentang keberanian untuk mengenali hubungan yang gak sehat dan memilih untuk tidak lagi terjebak di dalamnya. Ini dia Madison Beer dengan Boy Shit.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawet, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gak terasa udah selesai tadi program Pro 2 Hitlist Mancanegara di pukul 12 ya. Thank you buat yang udah setia standby di Pro 2 Los Mawet ya. Semoga lagu-lagu yang udah kita dengerin bisa nambah semangat dan menemani aktivitas akhir pekan teman Pro 2 dimanapun berada. Dan tenang aja teman Pro 2, siaran di Pro 2 masih tetap lanjut ya. Dan aku bakal tetap temenin kalian sampai di pukul 3 nanti. Dan di pukul 12 siang ini kita akan masuki program santai siang. Saat yang pas untuk nikmati waktu istirahat dengan alunan musik yang lebih rileks, obrolan ringan dan suasana yang nyaman menemani makan siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap barengan aku Marley. Karena selain kita lanjut di santai siang hanya di Pro 2 Radio. Ya, anak muda.

0: dari Kota Lok Semawe. Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner. Setiap hari jam 12 siang, hanya di
1: RRI Produa Lok Semawe.
0: Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Yuk santai siang di Produa.

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Los Mawi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Santai Siang bersama Marley, teman Pro 2. Gimana kabarnya di Sabtu siang ini? Semoga harinya berjalan menyenangkan ya. Gak kerasa, udah lewat. Gak kerasa udah lewat jam 12. Buat yang baru selesai makan siang, selamat nikmati waktu istirahat. Yang masih di perjalanan atau baru mulai aktivitas, semoga semuanya tetap lancar ya. Bolehlah dijeda sejenak sebelum lanjut aktivitas lagi. Sabtu ini memang waktu yang pas buat sedikit nurunin ritme kegiatan ya. Gak perlu terburu-buru, nikmati aja akhir pekan sesuai versi teman Pro 2. Mau kumpul dengan keluarga, ngopi bareng teman, ngerjain atau menyelesaikan hobi, atau sekedar rebahan sambil dengerin musik, semuanya sama-sama menyenangkan. Kalau boleh aku ngasih tantangan kecil, coba manfaatin siang ini untuk melakukan satu hal yang selama ini sering ditunda. Gak perlu yang ribet-ribet, cukup satu aja. Kadang rasa puas muncul bukan karena berhasil melakukan banyak hal, tapi karena akhirnya memulai. Dan kita bakal lanjut lagi nanti teman Pro 2. Sebelumnya kita mau dengerin dulu satu hit darinya, Barsena Bestandi, Seperti Laut Kepada Langit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

hanya orang yang bolak-balik berangkat gelap pulang gelap lagi hanya untuk mendapatkan materi. Padahal kata Allah caranya gampang. Kamu amalkan yang ini dapat. Ngapain kamu susah-susah? Kalau bisa yang gampang, kenapa kamu memilih yang susah? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau bisa yang halal, kenapa cari yang haram? Maka rumus cepat yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Perhatikan baik-baik. Kalau dibaca dengan terjemahan la in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti aku tambahkan nikmat untuk kalian. Demikian diterjemahannya. Sekarang lihat baik-baik. Kita pisah. Ini ada satu la, kedua in, tiga syakartum, keempat pakai la lagi, kelima baru pakai azidannakum. Dan ini kalimat yang menggunakan fi'il madhi, bentuknya past tense. Yang ini menggunakan mudhari, present, continuous, future. Lihat sini, la harfu taukid, huruf yang berfungsi untuk menguatkan sebuah informasi, yang menandakan keseriusan atas apa yang akan disampaikan. Kalau Anda menemukan huruf la dengan harakat fathah, kemudian bunyinya pendek, la, ini menunjukkan informasi yang disampaikan begitu serius, begitu kuat, dan membuat kita harus yakin tanpa ragu sedikit pun. Apalagi kalau menyampaikan itu Allah dalam Al-Quran. Jadi kalau sudah Allah nggak pakai taukid pun sudah kuat, ini pakai taukid. Jadi kalau Allah nyampaikan, kaidah Qurannya dibuka di awal. Dzalikal kitabu la, semua isi Quran, jangan ragu. Nah ini ketika Allah sampaikan menggunakan la, seakan-akan udah disampaikan masih ada yang ragu. Maka Allah katakan, hei, jangan ragu ya, saya tegaskan, saya serius, saya kuatkan, ada sesuatu yang akan saya sampaikan saat ini. Nah sekarang, in. In ini namanya harfu syartin, syarat. Huruf yang menunjukkan syarat untuk bisa meraih sesuatu atau terjadinya sesuatu. Nah, dalam Quran, dalam hadis, jika Anda menemukan dalam ayat atau hadis kalimat yang dibuka dengan in, maka ini menunjukkan ada syarat untuk meraih apa yang akan disampaikan. Tidak semua akan mendapatkannya kecuali terpenuhi syaratnya. Lihat baik-baik. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Hey, saya akan sampaikan informasi kepadamu ya. Saya serius, tidak main-main. La azidannakum. Saya akan pasti tambah terus, tambah terus, tambah terus kepada kalian nikmat yang sekarang kalian dapatkan. Jadi kalau Anda sekarang sedang mendapatkan nikmat ketenangan, kata Allah, saya akan tambah ketenangan itu tanpa berhenti. Dan yang paling hebat, ada orang yang sampai di dunianya, ke kuburnya sampai ke akhirat, terus diberikan oleh Allah rezeki melimpah. Allahu Akbar. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 171. Contoh dulu. Kemudian sampai dengan ke akhiratnya lebih banyak lagi. Ada yang kemudian ke surganya dengan keluarga besarnya. Quran surah 13 ayat 23 sampai dengan 24. Ada yang langsung dapat seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ada yang kemudian di taman surga. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Ada yang kemudian surganya Firdaus. Quran surah ke-23 ayat yang 1 sampai dengan ayat ke-9. Ada yang surganya itu teman-teman di surga seperti biasa. Tapi semua yang pengen ada. Yang paling hebat itu, ada yang di dunianya pengen sesuatu, gak kedapatan, tiba-tiba meninggal. Misal Anda mau lewat sini tuh, ada yang jualan somai. Mau nyobain, pengajian udah dimulai. Gak enak orang nyimak, Anda makan somai. Makanya orang ini langsung ke pengajian. Begitu keluar pengajian, mau beli, habis. Ya, ya Allah, habis. Begitu bilang, ya Allah, habis, meninggal. Misal. Tiba-tiba orang ini masuk surga. Ya, karena di pengajian sempat tobat. Tobat, keluar, dapat pahala. Begitu meninggal, langsung ke kontan dibayar. Ya dapat sesuatu, begitu kemudian dapat masuk surga. Di mana surganya? Ada yang paling menarik, ada yang masuk surga kelasnya istimewa. Quran surah kedua ayat 25, paling kanan sebelah atas. Ya ubashshiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kullama ruziqu minha min samarat rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl. Yang paling menarik wa utubihi mutasyabihan. Ketika dia masuk ke dalam surga, ada yang kepikiran nikmat dunia yang belum dia dapatkan. Begitu dia masuk, ya Allah somai. Wa utubi mutasyabiha, muncul persis seperti apa yang dia bayangkan dulu. Cling. Wah. Alhamdulillah. Itu istimewa. Kata Allah, saya pasti akan tambah terus nikmat pada satu golongan hamba. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Kalau bentuknya materi enggak pernah berhenti tuh. Seperti Utsman dapat, Abdurrahman bin Auf dapat. Kalau bentuknya ketenangan, tenang terus. Kalau bentuknya keturunan, keturunannya itu terus begitu lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Lahir, soleh lagi. Caranya apa? Ini kuncinya. Syakartum. Ini amalannya. Syukur.
Jadi manusia itu kalau urusan nikmat gak pernah puas. Tapi yang ini enggak, kata Allah, saya akan terus tambah. Mau minta apa? Tambah, tambah. Sampai kamu merasa puas. Puas ya Allah, cukup, sudah. Diberikan terus, terus, terus, terus. Itu yang sangat luar biasa.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, tadi baru aja kita melewati waktu zuhur ya, azan zuhur maksudnya. Semoga teman Pro 2 yang sudah menunaikan sholat mendapatkan ketenangan dan energi baru untuk melanjutkan aktivitas di Sabtu siang ini. Dan sekarang waktunya menikmati siang dengan lebih santai ya. Buat yang udah makan siang, semoga makin semangat kegiatannya. Yang belum sempat makan, jangan tunda-tunda ya, karena perut yang kenyang biasanya bikin suasana hati ikut lebih baik. Ngomong-ngomong, Sabtu siang itu sering jadi momen paling nyaman, gak terlalu sibuk seperti hari kerja, tapi juga belum masuk ke suasana malam ya. Pas banget buat istirahat sejenak, ngobrol santai, atau nikmati musik favorit. Jadi apapun aktivitas Man Pro 2 siang ini, tetap jaga semangat dan jangan lupa sisakan waktu untuk diri sendiri. Dan aku Marley bakal tetap temani Pro 2 sampai di pukul 2 nanti sebelum kita masuk ke program Top 20 Indonesia. Kita dengerin dulu darinya Uwab Widya, Be There For You.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

Masih di Santai Siang barengan Marley di Pro 2 Lusmawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin Tak Dianggap dari Leodra, lagu yang menggambarkan perasaan saat perjuangan dan ketulusan dalam sebuah hubungan seolah tak pernah dihargai. Liriknya lumayan emosional dan dekat dengan pengalaman banyak orang. Nah, setelah suasana yang penuh perasaan tadi, kita beralih ke lagu dengan warna musik yang lebih smooth dan modern. Perpaduan vokal yang kuat dengan sentuhan R&B dan hip-hop membuat lagu ini begitu nyaman didengarkan. Ini dia Kendrick Lamar featuring SZA dengan Luther.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu, radionya

Masih di 95,2 FM Pro 2 semua teman terbaik. Kamu Boro aja kita dengerin Kesha Lefronka dengan Pelarian. Dan teman Pro 2 gak kerasa kebersamaan kita di Santai Siang udah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih udah meluangkan waktu siang ini bersama saya Marley ya. Semoga lagu-lagu yang udah kita putarkan dan obrolan ringan tadi bisa menemani waktu istirahat sekaligus menambah semangat untuk melanjutkan aktivitas di akhir pekan. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena setelah ini Pro 2 masih akan menghadirkan program yang gak kalah seru. Saatnya kita lanjut ke Top 20 Indonesia dan dilanjutkan ke Top 20 mancanegara yang menghadirkan deretan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara yang sedang populer dan menjadi favorit para pendengar. Jadi tetap bersama Pro 2 Lux Mawai, radionya anak muda. Aku Parley pamit undur diri, selamat menikmati Top 20 Indonesia dan semoga akhir pekan teman Pro 2 selalu menyenangkan. Kita dengerin dulu lagu penutup darinya, Raim Laude, Menari.

0: sekaligus requestnya. Oke, kita mulai. Ya, langsung di peringkat 20 teman pro 2, turun 1 anak tangga dari minggu lalu ya. Kemarin 19, kali ini 20, ada Nadifa Salamah. Kota ini tak sama tanpamu. Oh ya, walaupun lagunya oke banget, tapi harus turun 1, minggu lalu 19, minggu ini 20. Nadif.
1: Nomor 20.

Wow, ternyata aku menemukan 3 musisi papan atas Indonesia ya, yang berada di peringkat bawah nih. Kalau tadi 20 ada Nadif Basalamah, ini 19 turun juga satu peringkat dari minggu lalu 18 ada Sal Priyadi dengan titik-titik di ujung doa.

Terus lagi ini tiga terbawah, tapi tiga musisi teratas musisi Indonesia ada Mahalini. Yang ternyata turunnya sampai 4. Minggu lalu 14, minggu ini 18. Kemarilah Tenang judulnya.

Well, sama seperti minggu lalu 17, kita ke 17. Sama dengan minggu ini 17 ada Nuka. Dengan masa ini nanti masa indah lainnya. 17.

Dan lagu ini sampai sekarang masih banyak banget dijadikan backsound untuk berbagai macam konten di platform sosial media teman Rodoa. Kamu pasti sering denger ya. Ada dia dan Indah Kus dengan judul lagu Malu-Malu. Sama seperti minggu lalu 16, minggu ini juga 16. Nomor 16.

dirilis ulang teman Pro 2 ya, dari bertahun-tahun lamanya lagu Semusim ini di 2026 kembali dibawakin sama Toh Patih dan Nadif Basalamah di posisi ke-15. Lagi-lagi sama seperti minggu lalu ya. Ini agak-agak unik nih, 17, 16, 15 sama kayak minggu lalu. Robots 15.

Saudara, dengan teganya kau, teman Pro 2 ini masing-masing sama juga. Minggu lalu di 13, minggu ini juga di 13. Tahu dong teganya kau ya. Lagi hits juga, di mana-mana juga lagi dengerin lagu ini. 13.

agar selama-lamanya. Dimansyah Laitupa. Dimansyah Laitupa ini suaminya si Salma Salsabil ya. Berada di musim yang sama, sama-sama satu letting idol mereka. Turun 3 teman Pro 2 minggu lalu, 9 minggu ini 12. 12. 12.

Ada Angie Carvalho. Benar ya nyebutnya ya, Angie Carvalho, judulnya Remuk. Semoga berhasil membuat remuk telinga kamu, karena suara Angie ini lembut, mendayu, dahsyat, tapi powerful. 11.

Ya, ini dia nih yang gak sabar aku pengen bahas, ada Rollerblade. Ya, lagu Rollerblade ini ternyata salah satu penciptanya adalah anaknya Titi Dujayanti atau Titi DJ ya. Ada Stephanie, teman pro 2 yang dibawakin sama Nona. Naik satu peringkat minggu lalu 11, minggu ini 10. Yup, udah siap belum?

Well, teman Pro 2, kamu udah denger ikra-nya si Raim Laode belum sih? Nah, ini lagu tuh ada sisi adem-ademnya karena banyak yang berasal dari kitab suci Al-Quran. Beberapa lirik lagunya atau beberapa ilustrasi lagu ikra ini, teman Pro 2. Di posisi ke-8. 8.

Kita berada di top 5. Tadi pas top 10 aku gak ngomong ya, gak apa-apa sih. Diawali dengan top 5 pertama miliknya band Sejuta Umat, band yang sangat disenengin banyak orang, Chilla on 7, Sederhana. Di posisi kelima. 5

0: ternyata ada loh nama NPD sebagai nama penyanyi ya. Judulnya Sempurnanya Aku, di top 3 pertama ya, alias di peringkat ketiga. NPD, Sempurnanya Aku.
1: Nomor 3.

Wow, ternyata ini salah satu antara jawara kita di minggu ini atau runner up kita, teman Pro 2, ada lagu yang sering banget aku idam-idamkan kalau pas lagi siaran. Ya, pernah dibawakin sama Reza Artamevia dengan Cinta Kita, Toh Patih dan Fabio Asher, dan satu lagi ada Farel Hilal dengan judul lagu Keliling. Kamu tebak siapa di antara dua ini yang menjadi jawara dan runner up? Tapi sebelumnya kita bacain lagi nih. Kita infokan lagi, di posisi ke-20 ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Titik-titik di Ujung Doa miliknya Sal Priadi di posisi ke-19, disusul Mahal Ini dengan Kemarilah Tenang, Masa Ini Nanti Masa Indah Lainnya, Nuka di posisi ke-17, Dia dan Indah Kus Malu-Malu 16, ada 15 Toh Patih Nadif Basalamah dengan Semusim, Bebal miliknya Marion Jola di posisi ke-14, disusul 13 Leodra dengan Teganya Kau. Ada Dimansyah Tupa Agar Selamanya di posisi ke-12, Angie Carvalho dengan Remuk di posisi 11, 10 ada Nona Rollerblade, Kita Buat Menyenangkan Bernadia ke-9, 8 ada Raim Laude dengan Ikro, Jangan Paksakan Rindu miliknya Ivan Seventeen di posisi ke-7, 6 ada Gia Indrawari dengan judul Seribu Kali, Sederhananya Chilla on Seven di posisi ke-5, ke-4 ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret, dan Sempurnanya Aku miliknya NPD di posisi ke-3. Kayak aku bilangin tadi, tersisa 2 antara Farel Hilal Keliling dan Cinta Kita Toh Patih Fabio Asher. Dan

Ya tahu dong ya. Tovati Fabio Asher dengan Cinta Kita menjadi jawara di minggu ini. Dengan demikian runner up-nya adalah Farel Hilal dengan judul lagu Keliling. Nomor 2.

Yes, sekali lagi nih, kalau kamu gak pengen lagu kesayangan kamu keluar dari 20 lagu terbaik kita, kamu harus sering denger-denger Radio Pro 2 FM, dan kamu juga harus sering-sering request teman Pro 2 agar lagu kesayangan kamu gak cepat keluar dari 20 lagu terbaik kita. Ya, baik, thank you sudah mendengarkan Indonesia Top 20, ya, 20 lagu terbaik Indonesia di minggu ini versi Pro 2 FM Loks Mawe. Thank you untuk Mr. Faiz, ya, yang sudah ngerekap segala sesuatunya sehingga muncullah 20 lagu Indonesia teratas. Juga buat Raimas alias Mbak Rami yang udah nge-record, ya, membikin epic rekaman 20 lagu Indonesia teratas versi Pro 2 di minggu ini. Jangan lupa jaga kesehatan teman Pro 2, dan nikmatilah hidup kamu sebaik-baiknya bersama orang-orang yang juga

Anda dalam 20 lagu Indonesia teratas. 20 lagu Indonesia teratas. Lagu-lagu terfavorit. Naik, turun, bertahan ataupun keluar dalam setiap minggunya di dalam chart. Bertahan.

Pro 2, welcome back, balik lagi bareng dengan Syaf teman Pro 2 ya. Pastinya udah lama banget juga Syaf yang gak bawain top 20 untuk kamu semua teman Pro 2 ya. Dan akhirnya kembali hari ini Syaf bisa nemenin kalian lagi ya, sambil bawain top 20 mancanegara pastinya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, Syaf juga mau ingetin untuk kamu semua, kalau mau musisi dan penyanyi kesayangan kamu tetap berada di top chartnya RRI Pro 2 Lux Mawe ya, kalian harus sering-sering request teman Pro 2 ya. Kalian bisa request di Pro 2 Hitlist Indonesia dan Pro 2 Hitlist Mancanegara ya, setiap harinya teman Pro 2. So teman Pro 2, gak usah basa-basi lagi ya, pasti kalian udah penasaran banget.

Langsung aja, ini dia top 20 mancanegara. Kita mulai dari wah luar biasa sekali teman Pro 2. Hari ini gak ada song outnya teman Pro 2 ya, yang ada hanya bertahan nih teman Pro 2 ya. Jadi di posisi ke-20 sama seperti minggu sebelumnya, teman Pro 2 masih bertahan di peringkat yang sama darinya Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.

Dan teman Pro 2 di posisi ke-19 juga sama seperti Ariana Grande tadi. Juga bertahan nih sama seperti minggu sebelumnya ya, di posisi 19 juga. Adanya dari Muse dengan Night Shift Superstar.

So, Tuan Pro 2, kita menuju ke posisi ke-18 sekarang, Tuan Pro 2. Sayang sekali nih ya, harus turun 2 peringkat dari minggu sebelumnya. Lagu ini tuh berada di peringkat ke-16 atau di posisi ke-16, Tuan Pro 2 ya. Jadi, darinya Jisoo featuring dengan Zayn Malik dengan A Close. 18.

Dan di posisi ke-17 teman nomor 2 ini bertahan ya, luar biasa sekali Sabrina Carpenter teman nomor 2 bertahan di posisi ke-17 sama seperti minggu sebelumnya ya. Ini dia darinya Sabrina Carpenter dengan Manchild. 17.

0: Dan kita naik lagi teman Pro 2 di posisi ke-16 atau di peringkat ke-16 teman Pro 2 ini naik 2 peringkat ya dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-18 nih ya darinya CZA dengan Nobody Gets Me.
1: Nomor 16.

di posisi ke-15 ya. Ini harus turun 2 peringkat dari minggu sebelumnya ya. Minggu sebelumnya lagu ini tuh berada di peringkat ke-12. Sayang sekali hari minggu ini harus turun ke peringkat 15 ya. Turun 2 peringkat artinya tahun 2022 darinya Shakira dengan Zoo. Robots 15.

sisi ke-14 sekarang tahun Pro 2 ya. Ini bertahan tahun Pro 2 sama seperti minggu sebelumnya ya. Di posisi ke-14 darinya Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. 14.

Dan selanjutnya tahun Pro 2 di posisi ke-13, naik 2 peringkat nih ya. Dari minggu sebelumnya berada di posisi atau di peringkat ke-15 darinya Ava Max dengan Maybe You're The Problems. 13

Dan lagi tahun Pro 2 selanjutnya ya, di posisi ke-12 kali ini tahun Pro 2 sayang sekali harus turun satu peringkat nih ya, dari minggu sebelumnya berada di posisi atau di peringkat ke-11 dan di minggu ini ada di peringkat ke-12 tahun Pro 2. Darinya Zain Malik dengan Die For Me. 12. 12.

Dan di posisi ke-11 teman Pro 2 ya, ini sepertinya bertukar dengan lagu yang sebelumnya ya. Naik satu peringkat teman Pro 2. Dari minggu sebelumnya dia berada di peringkat ke-12 teman Pro 2. Jadi di minggu ini dia berada di posisi ke-11 darinya Maroon 5 featuring dengan Lisa dengan Priceless.

So selanjutnya teman pro 2 kita menuju ke posisi 10 nih ya. Udah mulai memasuki top 10 ya, top 10 katanya bilangnya. Cuman sayang sekali teman pro 2, lagu ini tuh harus turun 3 peringkat nih teman pro 2. Dari minggu sebelumnya berada di posisi ke-7 darinya Linkin Park dengan Up From The Bottom.

Dan teman Pro 2, ini harus bertahan, lagu ini bertahan ya. Kenapa ya harus bertahan? Harus bertahan teman Pro 2 di posisi ke-9, sama dengan minggu sebelumnya berada di posisi ke-9. Dan ini darinya Lady Gaga dengan The Dead Dance.

Dan selanjutnya tahun nomor 2 kita menuju ke posisi ke-8. Ini harus turun satu peringkat lagu ini tuh tahun nomor 2 ya. Turun satu peringkat dari minggu sebelumnya, berarti berada di posisi ke-7 ya, atau di peringkat ke-7. Darinya Taylor Swift dengan Opaline. 8.

Dan so ya teman Pro 2, sekarang ke peringkat ketujuh. Ini ada lagu yang luar biasa darinya Justin Bieber tahun Pro 2. Naik 3 peringkat tahun Pro 2. Dari minggu sebelumnya berada di peringkat ke-10 atau di posisi ke-10. Darinya Justin Bieber dengan Speed Demon.

di posisi ke-6. Lagi-lagi harus bertahan nih tahun Pro 2. Gak harus sih sebenarnya, cuman lagu ini tuh bertahan tahun Pro 2 ya, di posisi ke-6 tahun Pro 2, sama seperti minggu sebelumnya. Ini darinya Jenny dengan Like Jenny.

Ini juga sama tahun Pro 2 kita ke posisi kelima ya. Lagu ini juga harus bertahan ya di posisi yang sama dari minggu sebelumnya, juga sama di posisi kelima darinya Ariana Grande dengan Bloodline. 5

0: keempat atau ke peringkat keempat. Sayang sekali lagu ini tuh harus turun 2 peringkat nih tahun Pro 2 ya. Dari minggu sebelumnya berada di posisi kedua atau di peringkat kedua, darinya Dua Lipa dengan Illusion.
1: Nomor 4.

0: So teman Pro 2 di posisi ketiga, naik satu peringkat lagu ini tuh ya. Di posisi minggu yang lalu dia berada di posisi keempat atau di peringkat keempat teman Pro 2. Dan kali ini dia memijaki di posisi ketiga atau naik ke posisi ketiga ya teman Pro 2. Darinya Shakira dengan Dai Dai teman Pro 2.
1: Nomor 3.

Dan so teman-teman Pro 2, kita tinggalkan dulu Shakira Dai Dai ya. Ini salah satu lagu yang cukup ikonik sebenarnya. Dan kita menuju ke posisi kedua. Ini sayang sekali harus turun satu peringkat ya. Dari minggu sebelumnya dia berada di peringkat pertama nih. Dia juaranya ya. Cuman sayang sekali minggu ini dia turun ke posisi kedua ya. Darinya Bruno Mars dengan I Just Might. Nomor 2.

0: So teman Pro 2, sebelum kita spill ya, sebelum siap spill untuk kamu semua, siapa nih top 1 kita di edisi minggu ini teman Pro 2 ya. Siap bakal rekap ulang dulu ya, atau review ulang lah untuk kamu teman Pro 2 ya. Siapa-siapa aja nih ya di dari peringkat ke-20 nya ya, langsung aja. Ini di peringkat ke-20 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di posisi ke-19 ada Muse dengan Night Shift Superstar. Di posisi ke-18 adanya dari Jisoo featuring dengan Zayn Malik dengan A Close. Di posisi ke-17 adanya Manchild darinya Sabrina Carpenter. Di posisi ke-16 kita punya CZA dengan Nobody Gets Me. Di posisi ke-15 ya kita punya Shakira dengan Zoo. Di posisi ke-14, Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-3, Ava Max dengan Maybe You're the Problem. Di posisi ke-12, kita punya Zayn Malik dengan Die For Me. Di posisi ke-11, Maroon 5 featuring dengan Lisa, Priceless. Dan untuk posisi ke-10-nya, teman Pro 2, ada Linkin Park dengan Up From The Bottom. Di posisi ke-9 ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Di posisi ke-8 kita punya Opalate darinya Taylor Swift teman Pro 2 ya. Di posisi ke-7 kita punya Speed Demon darinya Justin Bieber. Dan di posisi ke-6 ada Jenny dengan Like Jenny. Di posisi ke-5 kita punya Ariana Grande dengan Bloodline. Di posisi ke-4 kita punya Dua Lipa dengan Illusion. Di posisi ke-3 kita punya Shakira dengan Die Die teman Pro 2 ya. Di posisi ke-2 ini dia Bruno Mars dengan I Just Might. Dan teman Pro 2 pada akhirnya ya. Ini salah satu lagu yang cukup luar biasa teman Pro 2 ya. Akhirnya bisa menjadi top 1 di Pro 2 mancanegara teratas teman Pro 2 atau top 20 ya mancanegara. Dan ini dia akhirnya teman Pro 2, langsung aja siap spill untuk kamu semua. Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love.
1: Nomor 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.

الشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Masih di 95,2 RRI Prodolog, semuanya teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, masih terus kamu dengarkan di sini bareng Dika. Dan tadi kita sudah mendengarkan Top 20 Indonesia dan disusul Top 20 Mancanegara. Selamat sore, Dika akan terus menemani teman Pro 2 semuanya sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya di special weekend hari Sabtu ini di 4 Juli 2026. Masih terus kita dengarkan lagu religi ya, karena baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat asar untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya bersama di KRRI Prodo Lok Semawe. Ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah memberikan pahala yang sangat luar biasa untuk kita semua.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 9.

0: Masih di 95,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Masih di sini teman Pro 2 di Sore Ceria. Bareng aku Dika sampai jam 18 waktu Indonesia Barat tentunya. Selamat sore untuk kamu yang memang sedari tadi pagi sudah menuju siang ya, udah diguyur hujan untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya ya. Walaupun hari ini sedikit lebih santai dibanding hari-hari biasanya, ada juga nih yang tetap sibuk dengan aktivitas, bermacam aktivitas di hari ini. Ada yang berolahraga juga di sore hari ini, mumpung nih teman Pro 2 suasananya gak terlalu panas ya, jadi kayaknya lebih enak untuk berolahraga atau sebaliknya menikmati mie ayam teman Pro 2 ya. Tapi apapun itu, semoga kamu selalu sehat di sana ya, karena memang akhir-akhir ini kita ngerasa gak enak badan banget ya, ngerasa kayak aduh kok gini ya. Memang kayaknya lagi musim ya, perubahan cuaca, terus juga tenggorokan sakit, ditambah dengkulnya mulai sakit. Aku juga merasakan itu tuh memperdua ya, dengkul aku sakit banget ya. Kenapa bisa ya? Ya mungkin memperdua karena pengaruh cuaca juga yang dingin-dingin gitu ya. Ditambah ada mitos katanya kalau misalkan kita pernah jatuh terus kaki kita patah ataupun tekilir dan sebagainya, itu kita bakal lebih sering apa ya, nyut-nyutan teman Pro 2 di musim dingin tentunya katanya ya. Oke, masih dengan lagu darinya Andrian Khalif dan juga diperbarus dengan Kualat ya. Dan untuk sore hari ini aku mau puterin lagu yang apa ya, yang ngebeat ya, banyak yang lagi viral-viral juga. Aku pilihin dulu ya teman Pro 2. Kita pilihin lagu yang sekalian sama informasi juga nih yang aku hadirkan untuk kamu ya. Kamu tahu lagu Sempurnanya Aku? Tahu dong ya. Pasti kamu tahu ya teman Pro 2 lagunya ya. Jadi ini dari boy group New Pusat Dunia atau MPD yang tengah menjadi perbincangan di berbagai platform media sosial. Jadi liriknya ya unik. Jadi konsepnya lagu mereka itu kayak lagu over percaya diri teman Pro 2 ya. Jadi lagu ini malah jadi bahan apa ya, lagu untuk menyombongkan diri, tapi asik banget lagunya gitu ya. Jadi mereka itu ada Kev, ada Mario Cesar dan juga Niki Putra, ini luar biasa sih ya. Sampai Raisa pun ya, adik sepupunya ya yang ada di dalam grup itu juga sempat gak percaya sepupunya itu bisa rilis lagu gitu ya. Memang hebat banget sih ya. Jadi sebenarnya mereka udah rilis beberapa lagu berikutnya, kita juga masih nunggu ya lagu darinya NPD. Kalau NPD itu biasanya di apa ya, dikenal dengan yang jelek-jelek ya, orang yang gak mau bersalah, orang yang merasa dirinya benar terus ya, NPD ya. Tapi kali ini NPD ini dikemas menjadi sebuah nama New Pusat Dunia dari grup tersebut ya. Jadi teman Pro 2, selamat sore untuk kamu semuanya, kita dengerin lagunya ya.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pilar penting bagi perekonomian Indonesia. Dari kota hingga desa, para pelaku UMKM berjuang keras dengan kreativitas dan semangat tinggi untuk menghasilkan produk-produk berkualitas. Dengan membeli produk UMKM, kita bukan hanya mendapatkan barang yang unik dan berkualitas, tapi juga membantu membuka lapangan kerja bagi banyak orang serta memperkuat ekonomi lokal. Dukungan kita sangat berarti bagi pelaku UMKM agar usaha kecil ini bisa tumbuh dan berkembang, membawa perubahan positif untuk komunitas sekitar. Mari kita terus dukung dan bangga memakai produk UMKM, karena keberhasilan mereka adalah keberhasilan kita bersama. Ingat, dari usaha kecil tumbuh harapan besar. UMKM kuat, Indonesia hebat.

Masih di 95,2 RRI Pradolo Semawe, teman terbaik kamu, teman Pradua. Jam 17.16 waktu Indonesia Barat ya. Selamat sore untuk kamu semuanya. Walaupun ini lagu darinya Sarina Munaf, Menikmati Hariku, bilangnya selamat pagi ya. Tapi gak apa-apa teman Pradua ya. Untuk kamu yang terus bekerja, masih sibuk dengan beberapa persoalan yang belum selesai juga teman Pradua ya. Jadi semangatnya itu walaupun sore tapi harus semangat sesemangat hari pagi ya, yaitu di pagi hari, hari pagi, pagi hari maksudnya ya. Jadi untuk kamu semuanya teman Pradua yang lagi liburan, terutama untuk yang lagi di seputaran Kota Lok Semawe, lagi menikmati cuaca hari ini yang anginnya lumayan kencang terus juga mendung ya, semoga tidak banyak keluhan yang kita terima hari ini ya. Oke, kita hadirkan informasi dulu nih teman Pradua, di mana film 402 Rumah Sakit Angker Korea, katanya mereka itu menggelar world premiere ya, premiere di Busan International ya, di mana ini penayangannya berlangsung langsung di Korea Selatan teman Pradua, di mana film hasil kolaborasi MD Picture dan juga Umbara Brother Films ya, itu disutradarai oleh Anggis Umbara. Katanya film ini merupakan remake resmi horor Korea, judulnya Gonjiam ya, Haiten Ashlum ya, susah banget sih namanya. Pokoknya itu deh teman Pradua ya. Jadi kalau misalkan kamu buka nih sekarang ya di Instagramnya MD Picture aja, teman Pradua di situ udah banyak banget yang komen, mereka itu nggak sabar pengen menonton Bivan tersebut. Dimana mereka itu memberikan respon positif terhadap penayangan perdana mereka. Dimana ritual mistis Indonesia dan latar belakang rumah sakit Korea ini dinilai menghadirkan teror psikologis mencekam ya. Jadi katanya kalau misalkan kamu orangnya panik, gak bisa nih nonton ini teman Pradua ya. Dimana Anggi Ubara juga bilang kalau misalkan membawa 402 Rumah Sakit Angker Korea ke panggung Bivan ini disaksikan langsung oleh penonton Korea ya. Jadi ini sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa, di mana mengawinkan ritual sakral dan kelam Indonesia seperti jelangkung ya ke dalam urban legend Korea ini adalah kayak sebuah eksperimen gila yang ternyata membuahkan teror psikologis yang sangat unreal dan mencekam ya. Jadi ini terbukti dari apresiasi hangat yang mereka terima dari warga Indonesia dan juga orang Korea nih teman-teman dua ya. Jadi primer tersebut juga akan dihadiri Anggi Umbara, ada Lale Laila, ada Indah Desriatna, serta para pemeran utama ada Arbani Aziz, ada Saputra Kori, ada Jang Hansol, dan juga ada Ailena Fusil ya, yang juga turut menghadiri Karpet Merah Bivan 2026. Ini sangat luar biasa ya, dan tayang perdananya di hari ini nih teman Pradua ya. Mereka bahkan mengikuti talk show bersama Anggi Umbara di pameran pada tanggal 4 Juli hari ini 2026 ya. Jadi ini pastinya sangat ditunggu-tunggu ya teman Pradua oleh semua penonton, dan katanya akan tayang di bioskop Indonesia mulai 9 Juli 2026 mendatang tentunya. Gak ramah lagi ya, hanya beberapa hari lagi teman Pradua ya. Kalaupun kamu mungkin masih punya waktu libur ya, kayaknya kamu bisa mencoba deh, karena tayangnya kalau kita di mana ya, paling dekat itu di Medan sih ya. Ini katanya bisa nih teman Pradua di 9 Juli 2026. Tertarik untuk mencobanya teman Pradua untuk tayang serentak mau nonton? Itu trailernya ngeri banget sih teman Pradua ya, dan kamu bisa melihatnya nanti di bioskop terdekat kita di Medan tentunya ya. Oke, masih dengan informasi lainnya aku hadirkan untuk kamu semuanya, informasi hiburan tentunya ya, karena kita anak muda, informasi ya, hiburan juga yang terus menemani kamu di special weekend ini bersama kami RRI Pradolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
0: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksmawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di Semula 5,2 RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Ya, 58 menit tinggalkan pukul 17 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tadi kita sudah mengapresiasi sebuah perfilman Indonesia yang berkolaborasi dengan Korea, ya. Di mana ini merupakan perpaduan ritual mistis Indonesia dan juga latar belakang rumah sakit Korea yang dinilai, ya, menghadirkan teror psikologis yang sangat mencekam untuk kita semua. Jangan lupa nonton teman Pro 2. Dan juga informasi berikutnya, katanya nih teman Pro 2, ya, selain peluang sebuah bisnis, apalagi untuk kamu UMKM, ya, di saat kita mempunyai kemampuan public speaking juga sangat diperlukan. Di mana untuk pelaku UMKM, ya, public speaking ini tentunya bisa membantu kamu untuk memudahkan dalam menggait pelanggan dengan bentuk kepercayaan diri melalui interaksi langsung dan juga komunikasi yang baik. Apalagi nih teman Pro 2, kamu baru memulai usaha gitu ya. Kamu harus bisa dan juga mempunyai kemampuan berbicara yang baik dan tentunya ini memungkinkan pengusaha untuk mengatur pekerja dengan lebih efektif, ya. Jadi di saat kita punya relasi sama teman-teman terbaru kita gitu ya, dan juga relasi bisnis ini pastinya akan berkepanjangan nih teman Pro 2, ya. Apalagi untuk mencari pendanaan mungkin untuk berkolaborasi itu bisa banget teman Pro 2. Jadi yang harus kita punya itu adalah kemampuan untuk berbicara alias public speaking gitu teman Pro 2, karena ini akan memperkuat hubungan dengan pelanggan maupun mitra usaha. Nah, jadi ya, manfaat dari kita mampu untuk belajar ataupun mampu mempunyai public speaking adalah memudahkan pelanggan gitu ya, menggait pelanggan-pelanggan gitu ya. Ini tentunya akan mendorong loyalitas terhadap bisnis yang kita tekuni gitu ya, dan juga mempermudah mengatur semua soal keuangan yang sedang kita atur teman Pro 2. Jadi semuanya juga mempermudah untuk mendapatkan pendanaan gitu ya. Jadi untuk kamu mencari investor gitu ya, atau sponsor juga. Jadi semoga UMKM Indonesia ini semakin kuat dan juga semakin banyak dari kita yang upgrade gitu ya, dengan kapasitas-kapasitas yang sebelumnya masih belum terlalu terpenuhi. Semoga dengan kita belajar public speaking, dengan kita membangun relasi, membentuk organisasi dan juga tim, ya, itu akan memperkuat UMKM kita Indonesia tentunya. Informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di suasana sore hari ini teman Pro 2, di suasana Kota Lok Semawe yang sangat mendung, ya. Ini kayaknya bakal hujan nanti malam sepertinya, tapi kita gak bisa prediksi juga. Antisipasi untuk kamu, jangan lupa bawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda 2. Mohon maaf jika ada salah kata selama Dika menemani kamu teman Pro 2. Dan sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik sampai jam 19 waktu Indonesia Barat, kumandang azan sholat maghrib di jam 18.50. Dan nanti kita akan dilanjutkan bersama Syaf yang akan menemani kamu di jam 20 waktu Indonesia Barat. Bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak. Tahu nggak, baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.
2: Sih, ternyata manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang secara sukarela menunda tidur. Kucing, anjing, bahkan singa, kalau ngantuk ya tidur aja. Tapi kita bisa begadang demi nonton series, scroll medsos, atau deadline tugas. Dan ini lebih aneh lagi, dulu manusia nggak tidur 8 jam penuh loh. Di abad pertengahan, orang-orang biasa tidur dalam dua sesi, namanya first sleep dan second sleep. Tengah malam mereka bangun, kadang buat ngobrol, baca kitab, bahkan berdoa. Baru deh tidur lagi sampai pagi. Fakta lainnya, kita nggak bisa ngorok saat mimpi. Kalau kamu lagi bermimpi alias dalam fase REM sleep, otot-otot tubuhmu dimatikan sementara, biar kamu nggak gerak-gerak. Nah, pas itulah, tubuh nggak bisa ngorok. Jadi, kalau kamu mimpi dikejar zombie, tapi teman sekamar kamu dengar kamu ngorok, berarti kamu lagi bohong tuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin stuck.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat yang dirahmati Allah, menikahlah, karena menikah itu bukan gaya, apalagi hanya untuk update status. Menikah itu jalan untuk membuka banyak pintu surga dan menutup lebih dari satu pintu neraka. Menikahlah, karena menikah itu jalan terbuka lebarnya pintu rezeki yang Allah janjikan. Karena menikah itu ada yang pada Nabi contohkan. Hakikatnya menikah itu adalah satu, dua keluarga kecil yang dipersatukan menjadi suatu keluarga besar yang membahagiakan. Menikah itu adalah satu, dua kepala dengan satu pemikiran. Menikah itu adalah satu, dua pasang mata dengan satu tatapan penuh harap dan kasih sayang. Menikah itu adalah satu, dua pasang tangan dengan satu genggaman erat kedamaian. Menikah itu adalah satu, dua pasang kaki dengan satu ayunan langkah dalam kebersamaan untuk menggapai ridha ilahi. Menikah itu adalah satu, dua jiwa, dua raga, dan dua hati dengan satu keteguhan dalam keistiqomahan berbikai iman kepada ilahi. Menikahlah sebagai sarana penyempurna iman, bukti bahwa kita umat bermartabat seperti yang diteladankan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kayaknya kurang nih. Tambah filter lagi deh. Wah, tapi kurang putih nih. Oke, dikit lagi. Hidungnya kurang mancung. Iya, ditarik dikit. Nah, kayak gini. Ah, biar glowing, pakai efek ini deh kayaknya. Terus pipinya harus lebih tirus. Bulu mata juga harus lebih tebal biar cantik. Dan yang paling penting, jangan sampai kelihatan gendut. Nah, ini baru sempurna. Cantik kan? Posting ah.
1: A few moments later.
0: Duh, tapi kayaknya foto ini terlalu aku edit deh. Apa aku hapus aja kali ya? Soalnya beda banget sama aslinya. Jadi malah gak percaya diri nih. Jangan terlalu bergantung sama filter. Cantik atau ganteng itu bukan dari editan, tapi rasa percaya diri. Mari terbiasa dengan yang sederhana aja di dunia maya, karena hidup kita sebenarnya adalah dunia nyata.

Sobat Tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Semawe, teman terbaik kamu Tahun Pro 2. Ya, balik lagi bareng dengan siapa pastinya Tahun Pro 2 ya. Dan senang sekali di malam minggu ini Tahun Pro 2 ya. Chef nemenin kalian ya Tahun Pro 2 ya. Semoga malam minggu kalian menjadi malam yang cukup bahagia, cukup menyenangkan ya Tahun Pro 2 ya. Dan pastinya bareng dengan Chef dong malam minggunya ya. Dan pastinya bareng dengan Chef sampai nanti beberapa waktu ke depan ya. Pokoknya Chef tetap hadir menemani kalian lah ya. Jadi buat kalian mungkin yang malam mingguannya sendirian aja gitu ya. Gak perlu susah-susah, gak perlu risau-risau ya. Cukup pantengin RRI Pro 2 Lux Semawe biar Chef yang temenin kamu pastinya ya. So by the way Tahun Pro 2, saya udah siapin satu buah lagu ya, darinya Vanessa Z untuk kamu semua ya, menemani malam minggu kamu. Semoga bisa jadi teman lah ya, penghibur, peripur lara kamu ya. Langsung aja ini dia buat kamu semua Tahun Pro 2 ya, darinya Vanessa Z dengan Berkaca-kaca.

0: apakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kah pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Soalnya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Barusan dari Rem Laude tahun Pro 2 ya, Dunia Yang Nanti, salah satu lagu bisa dibilang salah satu lagu favoritnya Syaf ya. Sekarang kayak gitu tahun Pro 2 karena emang cukup banyak juga berseliweran lagu ini ya di beberapa media sosial lah gitu bilangnya, kayak gitu. Salah satunya mungkin TikTok dan juga Instagram tahun Pro 2 ya. Dan juga banyak orang-orang yang pada mungkin ya ngupload Insta story kayak gitu ya, IG story atau WhatsApp story kayak gitu ya, dengan background lagu ini gitu tahun Pro 2. Emang ya lagu ini juga cukup dalam dan juga kayaknya bikin ini ya, hati kita juga tersentuh gitu kalau diresapi gitu tahun Pro 2. Nah, Dunia Yang Nanti ini dari Raim Laude tahun Pro 2 ya. Seperti menyajikan kisah cinta yang apa ya, enggak keucap kayak gitu ya, antara ya dua insan yang sedang jatuh cinta gitu ya. Tapi kayak terhalang oleh keadaan aja gitu tahun Pro 2. Lagu ini tuh viral ya karena ya mengangkat metafora lah ya, puitis gitu tahun Pro 2. Emang cukup puitis. Ya siapa yang enggak tahu Raim Laude kalau nyiptain lagu kan. Nah, jadi ada beberapa bait liriknya gitu yang bikin memang cukup-cukup apa ya, cukup-cukup nyes gitu. Jadi dia kayak jadi Raim tuh kayak ngingetin kita bahwasanya jatuh cinta tuh sebenarnya nggak bisa dikontrol tahun Pro 2 gitu. Kita nggak bisa milih tuh mau jatuh ke hati siapa, hati yang mana gitu tahun Pro 2 ya. Sampai muncul harapan lah ya untuk bersatu di dunia yang selanjutnya gitu tahun Pro 2. Nah, ini menjadi salah satu daya tarik utama ya dari lagu Raim ini tahun Pro 2 ya, yang mana bahwasanya liriknya cukup ya, ada beberapa bait yang itulah kenapa jatuh cinta dikatakan jatuh gitu tahun Pro 2 ya. Jadi Raim tuh kayak jelasin bahwasanya ini tuh dipakai karena apa ya, seseorang yang memang benar-benar jatuh gitu ya, mereka nggak memiliki kuasa gitu atau kendali lah untuk memilih di mana dan pada siapa nih ya, mereka hati mereka akan jatuh gitu dalam Pro 2. Jadi ya cukup buat kita ini kan senyum-senyum sendiri. Nah, jadi kayak di sini juga nyeritain bahwasanya kayak ada satu buah penghalang lah ya di antara mereka gitu ya. Jadi kayak ya dua hati yang saling menyukai namun gak bisa bersama lah kita bilangnya gitu. Kisah ini tuh sering kali dikaitkan dengan dilema cinta yang cukup rumit ya. Seperti misalnya mungkin cinta beda agama gitu ya, atau mungkin yang sama-sama telah memiliki pasangan tapi jangan ya. Ini gak baik soalnya tahun Pro 2 ya. Cuman ini menggambarkan aja bahwasanya seperti itu gitu tahun Pro 2. Dan ya esensi mengikhlaskan gitu ya, ini cukup-cukup dalam pastinya ya. Jadi bukan sekedar lagu galau aja, karya ini tuh ngebawa pesan lah yang cukup dewasa atau kedewasaan gitu ya, tentang ya seni mengikhlaskan tahun Pro 2 gitu ya. Ya inti pesannya tuh adalah bahwasanya cinta itu selalu gak selalu bisa dipilih gitu ya, gak selalu bisa dipilih atau dipaksakan lah untuk bersatu di dunia saat ini. Mungkin bisa jadi di dunia yang nanti, makanya judulnya Dunia Yang Nanti gitu ya. Luar biasa, semoga lagu Raim ini bisa nemenin malam minggu kalian nomor 2 ya. Ya siapa tahu kalian juga lagi relate kan dengan lagunya Raim ini nomor 2 ya. Semoga bisa buat kamu jadi lebih semangat, lagi jadi lebih tenang gitu ya, jadi lebih senang dalam melewati malam minggu ini ya. Walaupun sendiri gitu. Nah, dan fakta unik dan menariknya tahun Pro 2, lagu ini tuh seperti yang udah Syaf spill tadi, sering banget dijadiin sound galaunya orang-orang gitu ya di medsos tahun Pro 2. Jadi bait-bait puitis dari Raim Laude sendiri, terus juga ditambah melankolis banget gitu ya. dalam lagu ini tuh cukup-cukup melekat gitu ya di hati para pendengarnya gitu. Jadi ada beberapa potongan lirik yang sering dijadikan sebagai caption lah atau backsound gitu ya untuk konten galau. Terus juga ya
seperti itu nomor 2. So, pada intinya semoga lagu ini bisa nemenin kalian gitu ya. Dan tetap di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawai tahun Pro 2 ya, karena saya masih bakal terus nemenin kamu sampai nanti ya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat 1 rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

So ya tahun Pro 2 masih di 95,2 FM dari Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Darinya Kesha Lefronka tahun Pro 2 ya, pelarian tahun Pro 2 ya. Semoga kalian gak lari-larian tahun Pro 2. By the way, ini salah satu lagu yang terbaru ya, darinya Kesha Lefronka tahun Pro 2. Siapa gak tahu Kesha Lefronka ya. Jadi salah satu lagu yang apa ya, kalau dibilang biasanya kan Kesha tuh lagunya cukup mendayu-dayu gitu ya. Ini dalam tapi kayaknya agak sedikit lumayan keras ya gitu. Maksudnya enggak terlalu slow gitu tahun Pro 2. Nah, jadi lagu ini tuh nyeritain soal seseorang yang tanpa sadar gitu ya, hanya dijadikan tempat persinggahan lah ya, atau tempat pelarian gitu. Dan akhirnya ia hadir gitu ya untuk mengobati luka dan menjadi tempat pulang ya saat dunianya enggak baik-baik aja gitu. Namun pada akhirnya dia sadar gitu bahwa perasaannya tuh dimanfaatkan dan ia enggak pernah dicintai sepenuhnya tahun Pro 2. Ya semoga kalian enggak ada di posisi ini tahun Pro 2. Kalaupun ada di posisi ini ya sudahlah gitu tahun Pro 2. Coba memaafkan, coba move on tahun Pro 2 ya. Karena hidup bakalan terus berjalan ke depan ya. Kalian enggak perlu lihat ke belakang lagi kayak gitu. Ya cukup jadikan pelajaran lah gitu ya tahun Pro 2 ya. Semoga di malam minggu ini kalian jangan sedih-sedih ya tahun Pro 2. Harus seneng dong ya pastinya gitu ya, apalagi ditemani dengan Syaf kan. So tahun Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Syaf bakal balik lagi untuk kamu semua pastinya ya. Harus banget nih ya, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Lux Mawet, teman terbaik kamu.

0: Amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sahabat.
1: Bulan, tahu gak, hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku, terus dimarahin sama ibu aku, dan uang jajanku habis.
2: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

0: Soya teman Pro 2 masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksumawe, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng dengan Chef pastinya, teman Pro 2 ya. By the way teman Pro 2, Chef mau ngingetin kalian nih ya, Piala Dunia semakin memanas teman Pro 2 ya. Matchnya semakin seru-seru lagi teman Pro 2 ya, karena kita udah mulai masuk lah, bilangnya kayak gitu ya, bukan udah mulai masuk. Maksudnya kayaknya kita udah sampai di 16 besar gitu teman Pro 2 ya. Ya ada beberapa pertandingan yang patut kita tunggu-tunggu teman Pro 2 ya, di tanggal 5 ya tahun Pro 2, karena untuk ya nanti malam lah kita bilangnya gitu ya. Di pukul 12 itu ada match Kanada kontra Maroko tahun Pro 2 ya. Dan selanjutnya ada Paraguay versus Prancis tahun Pro 2 di pukul 4 tahun Pro 2. Dan besoknya itu ada match Brazil Norwegia tahun Pro 2. Ini kayaknya yang paling banyak ditunggu-tunggu sama tahun Pro 2 semua ya. Karena Norwegia juga lagi bagus ya, lagi kuat-kuatnya gitu, karena ada beberapa pemain yang memang menjadi tumpuan lah gitu ya. Di antaranya ada Erling Haaland teman Pro 2, terus juga ada siapa lagi? Ada beberapa pemain lah pokoknya yang merumput di Liga Top Eropa gitu. Kalau Brazil kita udah nggak perlu ini lagi ya. Udah banyak banget di sana pemain, ada Rapinha, ada Vinicius tahun Pro 2 ya. Ada ya banyak sekali tahun Pro 2 pemain bintang ya. Brazil ini bertabur bintang banget memang tahun Pro 2 ya. Dan selanjutnya juga di tanggal 6 besok itu ada Meksiko kontra Inggris tahun Pro 2 ya. Cukup luar biasa ini beberapa match 16 besar yang udah mulai membuat kita semakin dakdikdukser teman Pro 2. Kayaknya semua match patut ditonton, patut ditunggu ya, jangan sampai dilewati teman Pro 2 kayak gitu. Karena ya apalagi kan mungkin euforianya semakin kerasa teman Pro 2. Jadi ya wajar lah gitu ya. Cukup buat kita menanti-nanti kejutan apa yang bakal ada di depan sana gitu. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,2 FM RRI Pro 2 Luksumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Luksumawe, atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2luksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Selamat pagi teman-teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seremi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia, program Adual Semawe. Kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore hingga malam hari. Saya Marley yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa gaji 100 juta per bulan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang paling bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana mathwaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang,

Allah telah berbuat baik kepada aku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 Information. Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2.
1: 95,2 Pro 2 FM Lok Sumawai, teman terbaik kamu di edisi 5 Juli 2026 pukul 6 pagi di Info Pro 2. Dalam upaya mendukung pengelolaan keuangan yang semakin modern, efektif, dan akuntabel, BCA Syariah memberikan pelayanan khusus kepada Baitul Mal Kota Lok Sumawai melalui fasilitas aktivasi layanan internet banking BIK sekaligus memberikan bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi tersebut, Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di kantor Baitul Mal Kota Lok Sumawai ini dipandu langsung oleh perwakilan karyawan BCA Syariah yang memberikan pendampingan secara menyeluruh kepada jajaran Baitul Mal mengenai tata cara penggunaan aplikasi BIK, mulai dari proses login, otorisasi, pengelolaan rekening, hingga penerapan aspek keamanan dalam bertransaksi secara digital. Perwakilan BCA Syariah menjelaskan bahwa layanan BIK dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, dan efisiensi bagi institusi dalam mengelola transaksi keuangan. Sementara itu, Ketua Baitul Mal Kota Lok Sumawai menyampaikan apresiasi kepada BCA Syariah atas pelayanan dan pendampingan yang diberikan. Menurutnya, digitalisasi layanan perbankan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan lembaga. Berita selanjutnya, Kota Langsa kembali menorehkan kebanggaan di panggung nasional dengan menampilkan kekayaan budaya pesisir Timur Aceh pada Karnaval Budaya yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional Apeksi 2026 di Kota Medan. Ribuan masyarakat yang memadati sepanjang jalan Pemda hingga Lapangan Merdeka Ksawan tampak antusias menyaksikan parade budaya dari berbagai kota di Indonesia. Di tengah kemeriahan tersebut, penampilan kontingen Langsa berhasil mencuri perhatian melalui balutan busana adat, atraksi seni, serta keberagaman budaya yang menjadi keidentitas khas kota berjuluk Kota Jasa dan Kota Pendidikan itu. Kontingen Kota Langsa dipimpin langsung oleh Wali Kota Langsa, Jeffrey Sentana S. Putra, didampingi Ketua TPPKK Kota Langsa, Nyonya Devi Jeffrey Sentana. Kehadiran mereka mempertegas komitmen pemerintah Kota Langsa dalam melestarikan budaya sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.

95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Baru aja kita dengerin darinya Bruno Mars, I Just Might. Selamat pagi dan selamat menikmati minggu pagi, teman Pro 2. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga teman Pro 2 bangun dengan badan yang segar dan suasana hati yang baik. Dan sekarang masih 6:30 pagi, udaranya juga masih sejuk ya. Jalanan juga belum terlalu ramai. Waktu yang pas buat jalan santai, bersepeda, olahraga ringan, jogging, atau sekedar nikmati secangkir kopi sambil dengerin musik favorit. Kalau selama 6 hari terakhir teman Pro 2 disibukkan dengan pekerjaan atau aktivitas yang padat, pagi ini gak ada salahnya memberi hadiah kecil untuk diri sendiri. Gak harus pergi jauh-jauh ya, cukup lakuin hal yang bikin hati lebih tenang dan pikiran lebih segar. Dan aku Marley siap menemani minggu pagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu pilihan dan obrolan ringan yang semoga bisa menambah semangat untuk mengawali hari. Apapun rencana teman Pro 2 pagi ini, semoga semuanya berjalan lancar dan menyenangkan. Dan mari kita nikmati indahnya minggu pagi bersama Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811 6715952. Sekali lagi 0811 6715952. RRI Pro 2 FM Lok Smawe, teman terbaik kamu, radio.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811 dan 715 952.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Enggak kerasa udah jam 7 pagi ya. Semoga tetap pagi teman Pro 2 dimulai dengan kabar baik dan semangat yang baru. Ya buat yang lagi olahraga tetap semangat ya sampai targetnya tercapai. Yang mungkin lagi nyiapin sarapan buat keluarga, semoga masakannya semakin nikmat. Dan buat yang lagi milih menikmati minggu dengan santai di rumah, semoga ini jadi waktu yang pas buat benar-benar mengisi ulang energi. Minggu pagi ini juga cocok buat memulai kebiasaan kecil yang sering ditunda ya. Misalnya merapikan kamar, nyiram tanaman, baca buku, atau sekedar berjalan kaki nikmati udara pagi. Hal seperti itu seringkali bikin hari terasa lebih produktif tanpa harus terburu-buru. Baik teman Pro 2, jangan kemana-mana. Balik terus, balik lagi di Pro 2 Vlog Smawe. Ada We Can Be Winners Run, Surat Cinta. Melangkah di udara.